0: Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja, Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla. Sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja, Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
1: Dari sini.
2: Bukan di gate 13, ya.
1: Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan
3: 13.
2: Sana. Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada
4: penyengat. Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program vitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya, dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya, termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, perwakilan Kapolda, serta jajaran Prokopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RRI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuai kan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh. Tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya informasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radio. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? Ya, 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.

0: konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
1: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.

Pro3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini, 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang makna. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2040. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi cangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total

Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kenapa demikian? Kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita fun. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang menulis informasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang jelas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang percaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus di untuk tahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk tahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance,
2: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza, Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hidurek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza, Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita, Nita optimis di bawah asuhan Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau kondisi lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus lalu lintas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas sekini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Pagi hari ini di 11 September 2026, rangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan, kami lanjutkan kembali. Setelah sebelumnya Anda mendengarkan Warta Berita Sentral RRI Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Ketua Komunitas Bidang Toyota Gayo Club Kabupaten Bandung Meriah dan Aceh Tengah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukriyadi. Saya selaku penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah di

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak? Dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir, radio pemberontakan, berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Astuti, laku usaha di Pondok Baru Benar Meriah, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk RRI. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI terus berjaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Firmansyah dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kita berharap semoga RRI semakin maju, sukses, dekat dengan pendengar, dan banyak program-program yang dapat menginspirasi masyarakat luas untuk Indonesia, untuk lingkungan, dan untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Stuti dari komunitas autoimun imunologi RSCM. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, sukses, dan terus menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Semoga juga semakin banyak menghadirkan program-program yang inspiratif, informatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar Radio RRI Dakengon, saya Satina Siregar, praktisi sekolah inklusi dan dosen di Banda Aceh, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026. Ya, harapannya semoga radio terus berkembang, semakin inovatif dan tetap menjadi media yang mendidik serta menginspirasi generasi bangsa. Sekali di udara, tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rosa Nur Ramadhani sebagai pelajar ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga kedepannya semakin maju.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan Esos. Saya selaku pelatih utama cabang bela diri Tarung Derajat Aceh Tengah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Halo Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan, dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro 1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro 2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro 3 sebagai kanal berita terkini. Pro 4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro 5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa, selalu hadir, selalu bersama rakyat, menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Suhada, Ketua Percap Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah, dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk Radio Republik Indonesia. Terima kasih Radio Republik Indonesia yang selama 80

terus menjadi radio publik pilihan masyarakat Republik Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81, Radio Republik Indonesia tetap di hati, sekali di udara tetap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, Ketua NPCI Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya, semoga RRI semakin maju dan sukses, semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara.

Wahyu Barakatuh, nama saya Sabardi Arkum dari komunitas Kicau Mania One Piece SKMI Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan kami semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Dika Ratu Marfuatun, Ketua Pradi Bersatu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan penuh bangga mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selama 81 tahun sudah setia menemani, mengedukasi, dan menghibur masyarakat Indonesia. Mulai dari berita, budaya, sampai suara daerah, RRI selalu hadir. Semoga RRI terus maju dan adaptif di era digital, tetap menjadi rujukan informasi yang akurat, serta semakin dekat dan menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susito, pelaku UMKM di Aceh Tengah. Saya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Radio Republik Indonesia RRI. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat menghadirkan informasi yang bermanfaat, dan terus menjadi teman bagi masyarakat Indonesia dimanapun berada. Tetap jaya RRI, terus mengudara dan terus menyuarakan Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81.

0: Ketika Belanda ingin dunia percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir, sebuah radio di pedalaman Aceh menyuarakan hal sebaliknya. Selamat datang di Radio Himba Raya.
1: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II dan menduduki Yogyakarta. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia ditangkap. Situasi ini memberi kesempatan kepada Belanda untuk membangun kesan bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi memiliki pemerintahan.
3: Di tengah kondisi tersebut, Radio Himba Raya beroperasi dari wilayah dataran tinggi Gayo, Aceh. Radio ini digunakan untuk menyampaikan berita perjuangan dan keberadaan Republik Indonesia. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Indonesia masih berjuang. Republik belum berakhir.
2: Pada masa itu, radio adalah salah satu alat komunikasi paling strategis. Radio Himba Raya membantu untuk menyebarkan informasi perjuangan, menjaga komunikasi dengan dunia luar, melawan propaganda Belanda, serta menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dalam perang, informasi juga merupakan senjata. Aceh menjadi salah satu wilayah penting Republik yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Lokasi Radio Himba Raya di kawasan pedalaman juga memberikan keuntungan strategis karena sulit dijangkau dibandingkan pusat-pusat kota. Dari kawasan inilah suara Republik Indonesia terus dipancarkan. Klaim seperti itu sering muncul dalam cerita populer. Namun secara historis, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari banyak faktor seperti perlawanan militer, diplomasi internasional, pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan masyarakat, hingga perang informasi. Radio Himba Raya adalah salah satu bagian penting dari perjuangan tersebut, khususnya dalam menjaga komunikasi dan narasi bahwa Republik Indonesia masih hidup.
0: Radio Himba Raya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui senjata. Ada juga perjuangan melalui informasi, komunikasi, diplomasi, serta kepercayaan dunia. Dari pedalaman Aceh, sebuah suara ikut menjaga eksistensi Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari, alamat Kalalengkiu Kebayakan, Kota Takengon, Womanpreneur, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan sederhana untuk sebuah stasiun radio. Menjadi saksi sejarah, pengingat lupa, mengalunkan fakta. Sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih.
1: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat, dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Di mana saja Anda berada untuk pagi hari ini di 11 September 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi kami hadirkan untuk pendengar RRI Takengon. Dan untuk hari ini rangkaian-rangkaian yang kami hadirkan untuk pendengar RRI Takengon yang berkebetulan juga dalam rangka hari ulang tahun 81 RRI Nasional. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi. Ini suatu kebanggaan tersendiri untuk RRI sudah berada di usia yang ke-81 tahun. Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Nantinya kita akan coba bisa melihat langsung untuk pelaksanaan detik-detik untuk penyulutan obor Tri Prasetya RRI tahun 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haira Aisyah Harkat SHMKN selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Kebumen mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin sukses, semakin dekat dengan masyarakat, semakin banyak program-program yang informatif, inovatif, menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia merdeka dan RRI lahir pada 11 September 1945, tahukah kamu stasiun radio apa yang pertama kali dimiliki dan dikelola penuh oleh bangsa Indonesia sendiri? Bukan milik pemerintah kolonial Belanda atau Jepang, melainkan didirikan anak bangsa di Solo, Jawa Tengah. Namanya adalah Solosce Radio Vereniging atau SRV, yang resmi berdiri pada 1 April 1933. Inilah tonggak awal pergerakan penyiaran pribumi di Nusantara yang membuktikan bahwa bangsa kita mampu menguasai teknologi udara. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada era 1920-an, siaran radio di Hindia Belanda didominasi oleh stasiun milik Belanda seperti Nirom yang hanya memutar musik barat dan berita kolonial. Melihat hal tersebut, Raja Mangkunegaran Solo, KGPAA Mangkunegoro VII, bersama seorang insinyur pribumi bernama Insinyur Sarsito Mangunkusumo, tergerak untuk membuat stasiun radio sendiri. Dengan peralatan pemancar yang dirakit secara mandiri dan modal dana swadaya, SRV mulai mengudara. Melalui gelombang radio SRV, kebudayaan Jawa seperti gamelan, wayang orang, dan gending-gending klasik dipancarkan ke berbagai daerah. Bahkan, siaran-siaran budaya SRV sempat menembus hingga ke negeri Belanda. Keberhasilan SRV Solo menginspirasi daerah-daerah lain untuk mendirikan radio pribumi, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Pada tanggal 28 Maret 1937, SRV memrakarsai berdirinya Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran, PPRK, untuk menyatukan seluruh stasiun radio milik bangsa Indonesia. PPRK inilah yang gigih memperjuangkan agar lagu-lagu dan bahasa Indonesia bisa berkumandang di udara Nusantara tanpa batasan kolonial. Ketika Indonesia merdeka dan RRI dibentuk pada 11 September 1945, stasiun SRV Solo menjadi salah satu pilar penyiaran utama yang meleburkan diri untuk memperjuangkan kedaulatan negara. Sobat RRI, dari gema siaran SRV Solo tahun 1933 inilah, benih-benih semangat penyiaran nasional tumbuh hingga melahirkan Radio Republik Indonesia yang kita dengar hari ini. Tanpa keberanian para tokoh SRV, sejarah penyiaran di tanah air mungkin akan sangat berbeda. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang berasal dari Solo atau pernah berkunjung ke Monumen Pers Nasional, tempat sejarah radio dicatat? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
2: Sobat RRI, tahukah kamu? Di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa. Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat, menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya, benar meriah agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama

0: masih berdiri dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh Weshoes dan Raden Sarsono, kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara. Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, bayangkan kalau sebuah negara yang baru merdeka tiba-tiba diserang kembali oleh penjajah. Ibu kotanya diduduki dan para pemimpinnya ditangkap. Bagaimana caranya memberitahu dunia bahwa negara itu masih ada dan belum hancur? Di masa perjuangan dulu, jawabannya ada pada suara radio. Sejak berdiri pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia, RRI, bukan cuma saksi bisu, tapi pelaku sejarah utama yang menjadi corong penyelamat kedaulatan Indonesia. Yuk kita bongkar jejaknya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, jejak bersejarah RRI dimulai tepat saat kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung. Melalui stasiun-stasiun radio daerah yang kelak melebur menjadi RRI, berita proklamasi 17 Agustus 1945 berhasil disebarkan ke seluruh penjuru Nusantara hingga menembus siaran internasional. Tak hanya itu, saat pertempuran Surabaya 10 November 1945 meletus, stasiun RRI Surabaya menjadi sarana vital bagi Bung Tomo untuk membakar semangat perlawanan rakyat melawan tentara Sekutu dan Nika melalui pidato-pidatonya yang menggelegar. Tanpa siaran radio kala itu, gelombang perlawanan rakyat tidak akan seserentak itu. Jejak paling heroik terjadi pada 19 Desember 1948 saat agresi militer Belanda II, Sobat RRI. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota RI berhasil diduduki Belanda dan Soekarno-Hatta ditawan. Belanda pun mengklaim ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah selesai. Namun, para angkasawan RRI tidak tinggal diam. Mereka membongkar pemancar radio, mengangkutnya ke dalam hutan pedalaman, dan mendirikan Radio Rimba Raya di Aceh, serta pemancar gerilya di Bukit Tinggi dan Wonosobo. Dari balik hutan rimba, RRI menyiarkan pesan ke seluruh dunia, Republik Indonesia masih hidup, pemerintahannya masih ada, dan tentaranya masih bertempur. Siaran ini mematahkan propaganda Belanda di sidang PBB. Sobat RRI, dari masa perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga era digital saat ini, RRI terus mengudara menyatukan suara bangsa dari Sabang sampai Merauke. Slogan sekali di udara, tetap di udara bukan sekedar kalimat biasa, tapi janji setia RRI untuk Indonesia. Sobat RRI, peristiwa sejarah mana nih yang paling bikin kamu bangga sama perjuangan RRI? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzul Munanda dari Forum Jurnalis Lingkungan Aceh mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses, juga semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program yang menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni, seorang pelaku usaha di Takengon, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Semoga RRI terus menjadi radio kebanggaan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukasi yang mencerdaskan, serta hiburan yang berkualitas. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, saya pelaku UMKM di Pegasing, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga radio terus menjadi teman dalam memperkenalkan produk, berbagi informasi, dan membuka peluang usaha. Semoga UMKM Indonesia semakin maju, berkembang, dan sukses. Terus berkarya, terus berinovasi, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih RRI yang terus

Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyelundupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kanpeitai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewan menyusun siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan. Sobat RRI, menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara, para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya RRI dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam,
Hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nyonya-nyonya dan tuan-tuan pendengar yang terhormat, kita merasa girang sekali yang kita telah beruntung bisa kasih dengar di sini lagu-lagu keroncong sedari tahun 1910 sehingga sekarang. Kita harap saja yang ini lagu-lagu bukan saja nanti bisa mengasih kenangan, tapi juga bisa mengasih hiburan pada nyonya-nyonya dan tuan-tuan sekalian. Sekarang kita akan mulai dengan lagu keroncong dari tahun 1910 dan dinyanyikan oleh tuan

UMKM di Bina Meriah. Dengan penuh rasa bangga, saya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 pada Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di tengah masyarakat, memberikan informasi yang benar dan terpercaya, serta menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat dan semakin dicintai pendengarnya. Dirgahayu, RRI terus mengudara untuk

0: Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube. Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hosokyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hosokyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simbol pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar RRI Takengona di kediaman, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Dan seperti tadi disampaikan, sepenuhnya untuk menghantarkan rangkaian-rangkaian lagu untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di tempat Anda beraktivitas dan kegiatan-kegiatan apapun ini, yang tentunya masih kami dampingi, kami temani untuk untaian lagu dan juga informasi RRI Takengon.

Selamat pagi pendengar RRI Takengona. Dan untuk pagi hari ini kita masih menghantarkan beberapa rangkaian, dan nantinya pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, nantinya Anda bisa mendengarkan dan juga menyaksikan upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai puncak hari jadi Radio Republik Indonesia ke-81.

selamat pagi, dan untuk seterusnya nanti pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk nanti Anda akan mendengarkan rangkaian acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada untuk pagi hari ini. Dan selamat mendengarkan sajian kami, rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon.

0: itu bisa menstimulasi namanya critical thinking, ya. Kemudian creativity, yang tidak kalah penting communication, mengasah communication, dan puncaknya adalah collaboration, karena tidak ada storyteller yang tanpa bantuan orang lain.
1: Baik,
0: ya kan?
1: Baik,
0: dan itu adalah kemampuan abad 21 dan itu penting.
1: Ya.
0: Saya kira demikian.
1: Ya, baik Pak Herman. Hatur nuhun Pak ya. Herman sudah menyampaikan banyak hal pagi hari ini. Sekali lagi selamat juga Dirgahayu juga buat Pak Herman. Mudah-mudahan sehat
0: ya.
1: Dan selalu berkah ya. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum.
0: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman, dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risi Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta

0: akan menyaksikan pengulutan proses laber. Saat ini saya bersama dengan rekan kami, Yorika. Silakan Yorika, seperti apa proses penyulutan obor ini?
1: Ya, terima kasih Pradita.

0: PPR RI dan saat ini para relawan sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi pelutan obor.
1: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: mendapatkan sambutan dari Direktur Utama LPPR RI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Ingin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan, mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Haryuningsih, juga Pak Rohan, juga para kepala satuan kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keperpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens, RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi penangkatan, bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat saker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka, mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas semua manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sehari-hari harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing, menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programnya, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah, berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan generasi muda RRI, inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi. Para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertumi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, pengelolaan obor dinilai sebagai pengingat butir-butir prasetya Prasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan.
1: Dan saat ini akan
0: mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas, yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi, yang kami hormati Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Dwi Herniningsih. Serta

0: Boleh minta tepuk tangannya ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penelutan obor Tipra Sedia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema

0: memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
1: Obor kipas setia yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
0: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven dan juga Stabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin

have in me. Saat ini

keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga, tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dika, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis. Dan
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini kita akan mendengarkan ucapan
1: Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar, itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Frans Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang

0: PR, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiani dan diperankan oleh aktor Alfaradi Satrani.
1: Ya, kita saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan melukai Dita ya. Dan kita ikuti langsung Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradari oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman.

Satu, dua, tarik nafas, Wira.

Satu. Dua. Berhenti kebentar, Wira. Berhenti kebentar. Tidak. Tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Kusetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air bencimu akan tumpah ketika engkau mengenakan sepatu yang berada di koridor depan. Iya. Lasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga. Tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tembak Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara

kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Ngomong para penjaga di depan sedang renggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela.

当兵。Hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untukmu.

tidak, tidak, tidak. Mereka sudah menerobos gerbang.

pensando muito de buco. Anda. A tua

0: pegangan cinta.
1: Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. 1, 2, 3, atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama.

0: aku gemetar di sini, Bu.
1: Sekarang, Ira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis panjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi!

Ya, betul. Baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari

0: dimaksudkan dengan akan adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana radio Republik Indonesia.
1: Memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
2: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
3: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Rupi Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manusia Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang Belajar Senang, RRI Melabuh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah, RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kecamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Beraksa atau Kuku Candaan, RRI Palangkaraya, Rodi Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori New Supporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melabuh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api, Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka, Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Mengular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global, RRI Gorontalo, menjawab isu negatif makan bergizi gratis, RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk, anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda, RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih, RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa, RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan tangan mandiri, RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muludan, ubah rumput liar jadi cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan, RRI Loksmawi, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting, RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan, RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang kolang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
4: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya, langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Loksumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI.

0: Republik Indonesia 2026.
1: Selamat para pemenang suara kencana 2026.
2: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tunggulero.

0: demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar. Itu tadi seluruh rangkaian prosesi upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan

Upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yurika Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.

17 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hokkyo didirikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi

tinggal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945, 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad Van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyerutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September 2026. Penyerutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Selengkapnya Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik. Lantas seperti apa pandangan dari Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia? Saat ini kami telah tersambung bersama Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan.

0: Pak Widi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ana.
0: Pak Widi, Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum
1: buat RRI ya. Selamat ulang tahun Dirgahayu RRI.
0: Terima kasih, Pak Widi. Ini juga menjadi mengenang perjuangan para angkasawan. Bagaimana ini, Pak Widi sendiri yang pernah menjadi bagian dari RRI, apa makna Hari Radio tahun ini secara pribadi?
1: Biasa, perkembangannya, kalau RRI kan cara saya pernah di dalam progresif, apalagi Pak Hendro dengan jajaran dewas dan jajaran direksinya membangun RRI dengan luar biasa sekali gitu. Nah, sering muncul pertanyaan begini ya. Ya, apakah radio akan ditinggalkan, kan begitu ya? Yang sering muncul ya. Surveinya menunjukkan bahwa 25 juta orang Indonesia itu masih dengar radio. Itu survei BPS tidak salah 2024. Gitu. Artinya masih banyak orang dengar radio. Gitu. Malah kalau kita melihat ini kalau dunia ya, bukan saja di Indonesia, dunia. Karena ada tuh namanya Radio Garden ya, aplikasi Radio Garden sebagai sebuah contoh. Kalau RRI kan punya RRI digital ya. Radio Garden itu kan kelihatan bahwa ternyata radio itu masih banyak sekali, masih hidup. Kita bisa dengarkan radio di Thailand, di China, di Amerika, di Indonesia, dimanapun dengan satu aplikasi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membangun dua hal menurut saya. Pertama adalah media konvergen, itu keharusan. Media konvergen itu bukan begini, bukan radio beralih jadi TV, bukan. Atau radio beralih jadi digital, bukan. Tapi kita berkolaborasi dengan media-media tersebut. Karena kalau kita bersaing kan tak mungkin, ya, melawan sosial media nggak mungkin. Jadi ada namanya wilayah, kalau dalam manajemen itu ada namanya blue ocean dan red ocean, ya. Nggak mungkin kita bertanding dengan digital platform, tapi kita mencari celah lain yang bisa tetap survive dan berkembang. Itu manajemen disebut sebagai blue ocean. Nah, kecerdasan itulah yang diperlukan untuk masuk ke dalam dunia blue ocean itu. Begitu, Ana.
0: Baik. Nah, Pak Widi, bagaimana melihat perjuangan angkasawan RRI generasi terdahulu dalam membangun dan juga mempertahankan peran radio ini sebagai media publik?
1: Kalau itu tidak bisa dipungkiri, itu sejarah sudah mencatat. Jadi saya nulis di sebuah akun saya, ya, di media sosial saya bilang begini, ya, kemerdekaan Indonesia itu bukan saja dicatat dan difoto, tapi juga disiarkan melalui radio, itu jangan lupa. Nah, orang kan sering hanya mencatat dan memfoto, tapi jangan lupa disiarkan juga melalui radio. Apalagi tadi itu ada sebuah drama ya, saya diundang dan menyaksikan bagaimana hadir sebuah drama pendek tentang Wira. Wira itu karya Pak Soleman Yusuf ya, Kepala RRI Bandung. Itu menceritakan bagaimana peran seorang teknisi untuk terlibat dalam proses penyiaran. Jadi konten is the king, tapi kan queennya harus ada. Ya, nah pemancaran itulah yang menyampaikan RRI ke seluruh penjuru negeri. Jadi peran angkasawan luar biasa dulu sampai kemudian saat sekarang. Sekarang jangan lupa RRI tetap eksis. Jadi nggak ada putus-putusnya RRI. Bahkan orang RRI tetap dipakai dimanapun. Ada tau nggak Sari Tilawah kita yang di istana itu? Itu orang RRI, namanya Feli Sukran tuh. Itu rujukan, itu orang RRI. Gitu, ya kan? Jadi nggak ada cerita orang RRI nggak bisa kemana-mana. Orang RRI itu keren, hebat. Tahun ini saja, tahun ini ada dua angkasawan RRI yang bisa masuk ke dua komisi. Satu ya, Bu Rini Purwandari dulu di RRI, sekarang jadi komisioner di KIP. Ya kan? Kemudian ya, alhamdulillah saya sendiri ada di KPI. Artinya talenta RRI itu enggak kurang-kurang, Ana.
0: Baik. Berarti memang tidak kurang, selalu berlebih begitu ya Pak Widi ya, dan tetap eksis.
1: Punya potensi gitu. Apalagi tadi informasi dari Pak Ketua Dewas menyebutkan begini. Dalam data terakhir di 2026 itu jumlah pegawai RRI yang berusia di bawah 40 tahun itu sekarang 60%. Artinya apa? Ini berbalik dengan periode tahun 2019. Yang ketika itu yang di atas 40 tahun itu 60% lebih. Nah, sekarang pegawai RRI itu mostly 60% lebih adalah pegawai muda yang Gen Z. Ya. Artinya apa? Ini punya potensi besar. Tinggal tantangannya adalah RRI harus membangun ruang kreativitas dan inovasi yang luar biasa. jadi ada stimulus-stimulus yang kita bisa maju. Juga tantangannya, karena saya yakin teman-teman yang baru masuk ini, ya kan banyak pegawai baru ya, itu kan rata-rata lulusan universitas negeri terbaik di Indonesia. Karena misalnya, ya kan, kan dari sekolah negeri bagus di Jakarta, gitu. Belum yang lain dari UI, dari UNPAD. Nah ini talenta-talenta yang saya yakin RI akan survive dan akan berkembang dalam 3 atau 5, 10 tahun yang akan datang. Yakin tuh ya anak-anak.
0: Baik, karena juga tadi sesuai data survei BPS, 25 juta orang Indonesia masih dengar radio begitu, yang artinya memang masih banyak ya.
1: Dan, betul, dan kalau kita perluas lagi dengan konvergensi, wah lebih besar lagi. Gitu. Dan kita dan RRI, saya menyebut kita ya, masih ya. Dan RRI punya talenta 60% orang muda, dan saya tahu sendiri orang muda RRI yang baru-baru masuk lulusan universitas negeri kebanyakan. Swasta pun swasta yang bagus, tapi luar biasa. Tinggal kreativitas, inovasi yang dikembangkan RRI, oh pasti akan jadi hebat banget.
0: Baik, lalu kalau untuk regulasi penyiaran saat ini masih cukupkah untuk menjawab perubahan teknologi dan pergeseran radio konvensional menuju platform digital ini, Pak Widi?
1: Pasti, pasti akan ada perubahan. Apalagi kan resmi kemarin di DPR disepakati bahwa rancangan undang-undang penyiaran, revisinya itu disepakati menjadi inisiatif DPR. Artinya ini ada proses yang kita harapkan segera. Contoh misalnya ya, di dalam regulasi itu RRI memang radio-radio publik itu konvergens. Tetapi jangan lupa bahwa ada batasan-batasan. Nah, nanti akan diperluas lagi, harapannya akan diperluas lagi. Nah, kalau itu yang terjadi akan lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua adalah regulasi soal platform digital ini penting. Jadi, kemarin kami evaluasi dengan beberapa media TV nasional, ya, keluarnya begini. Di televisi itu aturannya rigid, sangat rigid. Kami tuh kalau ada orang merokok pada jam yang bukan jamnya, itu kami akan peringati. Ya, konten yang nggak bagus, orang berkelahi aja kita peringati, ya kan, orang ciuman kita peringati, ya, karena tidak pas begitu kan. Tapi di satu sisi digital platform, sosial media itu bebas tuh, ada orang mau berkelahi, orang merokok, bahkan ada bikin konten sambil merokok, itu kan nggak benar, ya, kan di TV kita rigid, di sosial media kita longgar. Nah, harapannya tentu dengan revisi undang-undang penyiaran, KPI akan masuk ranah itu juga, maka digital platform juga perlu mengikuti aturan yang rigid, yang sama. Kenapa? Ini bagi bangsa Indonesia loh, bukan bagi kepentingan satu dua pihak saja. Bayangkan itu kan platform teknologi ya, tapi dia bisa mengambil iklan dan konten yang bebas di Indonesia. Nah, jangan lupa itu. Belum lagi scroll-scroll, jangan lupa juga di Amerika Serikat itu Meta itu sudah digugat sekian triliun loh. Nah, itu kan sebuah PR juga buat kita. Gitu, Hana.
0: Oke. Nah, publik juga kini memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi, salah satunya dari media sosial tadi ya, Pak Widi ya. Apa alasan masyarakat masih membutuhkan radio publik seperti RRI menurut Pak Widi?
1: Trust. Pertanyaannya trusted. Coba simak, saya kebetulan kan ketua tim Renstra yang ditugasi oleh Pak Dirut Ketua itu Pak Dr. Hendra Smol bersama Ketua Dewas, saya ditugaskan menjadi Ketua Tim Renstra Rencana Strategis RRI 2025-2029. Ya, salah satu poinnya yang digagas oleh salah seorang anggota Dewas, yaitu Pak Kusnani, ini sebutkan RRI sebagai media terpercaya. Coba Anda perhatikan, kalau teman-teman sudah pernah ikut uji kompetensi wartawan, ada satu unsur yang sangat mendasar, yakni 5W per 1H. Ya, ada what, when, where, why, how. Ya, who. Nah, salah satu hal yang paling sering tidak tercantum oleh media sosial adalah unsur when. Ya, kapan? Ketika kita melihat di sosial media ada banjir misalnya, ada gempa bumi, kita seolah percaya bahwa ini baru saja terjadi, apalagi misalnya dikaitkan dengan Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau. Kesannya, oh ini banyak baru. Gitu. Padahal ini udah gak tahu tahun kapan dan di mana tempatnya. Nah, artinya apa? Ada potensi besar bahwa media sosial itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Tidak sepenuhnya, ada dipercaya, tapi tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Nah, RRI harus masuk ke sana sebagai the most trusted media. Jadi kalau mau cari yang benar, carilah di RRI. Misalnya sekarang nih, contoh ya, abu vulkanik itu unsurnya apa sih? Ya,
0: yeah. Nah,
1: kan katanya bahaya. Kenapa ini bahaya? Unsurnya apa? Apakah hanya abu? Ya, hanya karbon atau hanya unsur lain? Di sejumlah media dibahas bahwa salah satu unsur ya di dalam abu vulkanik dari anak gunung Krakatau adalah pasir kuarsa, kaca ya, semacam kaca gitu kan. Jadi kalau kena muka bisa baret, kena mobil bisa lecet dan sejenisnya. Nah, orang kan jadi bingung nih, apakah sampai sedemikian ya bahayanya abu vulkanik itu ya. Nah, RRI harus hadir di sini. RRI harus tunjukkan bahwa yang benar seperti ini. Masyarakat tidak perlu khawatir misalnya, atau masyarakat khawatir, penjelasan seperti detail nih, tek tek tek tek gitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh RRI ya, maka RRI akan menjadi trusted. Bukan sekedar berita, tapi pakai analis.
0: Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami. Tadi ada Widi Kurniawan, Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia. Dan saat ini kami telah tersambung kembali olehnya. Pak Widi, silakan dilanjutkan. Ini mohon maaf sempat terputus, Pak Widi.
1: Ya, tadi upnya dan the most trusted yang saya contohkan tadi adalah misalnya abu vulkanik. RRI harus maju masuk ke sana dan menjelaskan seperti apa sesungguhnya. Ya, sesungguhnya bahwa jenis abu vulkanik Krakatau, satu. Kedua adalah yang sering disampaikan juga oleh seorang anggota dewas namanya Pak Kusnani yang saya hormati, beliau menyampaikan pentingnya ground reporting. Ground reporting itu penting. Ground reporting itu apa? Reporter yang ada di lapangan. Ya, gini. Contoh ya, ada beberapa jurnalis yang sekarang sedang dalam pencarian. Ya, yang ada di anak Gunung Krakatau kan?
0: Yeah.
1: Ya, yang hilang ya dari Antara, Merdeka dan beberapa Anadolu dan beberapa yang lain itu, kita mendoakan semoga mereka dapat segera ditemukan itu dan kondisi sehat ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah reporter RRI ada di sana? Ya kan? Seberapa dekat, seberapa dapat mengcover ya suasana, situasi anak Gunung Krakatau itu? Ya, nah mereka ini kan berjuang untuk mendapatkan sumber yang pertama, ya kan? Fotonya tuh bayangkan si Bagus itu kan didapat memfoto, bahkan oleh Presiden Prabowo itu diunggah di akunnya kan, itu mampu memfoto ya ketika anak Gunung Krakatau menyemburkan apa api-apinya, itu luar biasa. Itu ada dua reporter, ya. Nah, RRI reporter harusnya dapat seperti itu. Ya, meskipun nyawa tidak dapat diganti dengan berita, ya, tapi menunjukkan bahwa militansi reporter untuk hadir ya di tengah-tengah peristiwa yang diperlukan oleh masyarakat itu sangat penting. Jadi tantangannya dua tadi, most trusted, ya. Kedua adalah reporter harus ada di lapangan. Di lapangan loh, bukan di tempat liputan di kementerian sebagainya itu. Boleh, kalau itu sih cukup dengan YouTube atau dengan kirim konten bisa ya. Tetapi yang ground reporter yang ada di tengah masyarakat itu harus menjadi PR untuk kita semua. Dan yang ketiga adalah bahwa RRI harus hadir di tengah masyarakat. Problemnya itu apa? Contoh ya, saya memberi contoh ya, beberapa kali tadi juga sempat diobrolkan di RRI Surabaya. Ada di Manado dulu namanya Bok Ober, tapi sekarang sudah tidak ada. Bok Ober itu saya tahu namanya Tante Tin ya. Saya lupa nama sebenarnya siapa, tapi namanya Tante Tin. Itu orang hebat sekali, saya tahu sendiri. Orang ini sangat fenomenal. Dulu sebelum ada Halo Warga, Halo Indonesia, dia sudah bisa bersiaran dan kemudian bisa menjembatani antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Jadi kalau ada pamati, ada jalan rusak, bicara di RRI Manado selesai dengan Tante Tin, Mbak Ober itu namanya. Itu yang harus dilakukan anak. Kalau itu dilakukan, tiga hal tadi, RRI luar biasa. Pasti RRI bermanfaat, berdampak, relevan, dan menjadi inspirasi untuk nilai-nilai keindonesiaan. Begitu, Ana.
0: Baik. Nah, Pak Widi, tapi kalau untuk semangat perjuangan angkasawan masa lalu, sudah tercerminkah dalam praktik penyiaran publik saat ini, berarti?
1: Oh, sudah. Kalau itu sudah dipastikan, sudah. Sangat sudah sekali. Tinggal bagaimana kita mengisi dan mempertahankannya. Angkasawan RRI buktikan militansinya dulu ya. Ada reporter RRI namanya Darmo Sugondo.
0: Iya. Yeah.
1: Darmo Sugondo itu kepercayaannya Bung Karno. Ya, kemanapun Bung Karno pergi ketika itu, Darmo Sugondo ini selalu dibawa. gitu. Nah, ada lagi dulu ya, reporter RRI yang kepercayaannya wakil presiden ada balik. Ya, namanya Pak Ahmad. Itu kemanapun wakil presiden ada balik, selalu dia dibawa. Kenapa? Karena tulisannya, beritanya selalu menyegarkan. Tidak semata mengagungkan, memuliakan, atau membagus-bagus, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang menarik dan enak dibaca dan didengar oleh masyarakat, gitu. Nah, ini PR. Ya, PR. Orang RRI pernah punya kedekatan dengan presiden, ya, bukan berarti member presiden nggak bagus ya, tapi kita bisa menghadirkan informasi yang pertama. Nah, ini PR buat yang muda-muda, yang dulu bisa, tadi ya Pak Darmo Sugondo, Pak Ahmad, Pak Adam Malik, ya. Nah, bagaimana sekarang reporter RRI harus menjadi kepercayaannya Pak Prabowo? Kemanapun Pak Prabowo pergi, itu reporter RRI harus ada harusnya. Dan itu kemampuan talenta potensial dimiliki oleh RRI. Tinggal bagaimana mempersiapkan talenta tersebut sehingga dia memang layak untuk diajak terus oleh presiden dan menyampaikan kabar-kabar yang mencerahkan bagi masyarakat luas. Gitu, Ana.
0: Baik. Nah, Pak Widi sendiri ketika mengenang masa menjadi angkasawan RRI, pengalaman apa yang paling membekas, lalu paling membentuk cara pandang Pak Widi ini terhadap dunia penyiaran?
1: Oh, banyak sekali. Sejak zaman reformasi, kita diberi kesempatan zaman Orde Baru. Dulu kan kita susah ya. Saya masuk RRI kan zaman Orde Baru ya. Sebelum 98, itu tantangannya banyak. Tidak boleh A, tidak boleh B. Oh, dialog itu dibatasi. Tapi ketika reformasi, itu kemudian kita punya ruang yang luas ya, bisa dialog. Dialog kita dulu luar biasa. Ya, Indonesia menyapa, dulu Bu Niken ya, dulu direktur programnya itu mengusung pesannya damai dialog terapi, itu masih berdebat. Nah, ini enggak ada juga nih sekarang nih. Berdebat, ingat kata-katanya berdebat. Ya, bukan dialog, debat. Jadi topiknya bisa menyapa tuh lebih, bukan satu-satu, tapi dua atau tiga orang diadu, adu pemikiran. Karena dua atau tiga orang pemikiran itu dia akan mencerahkan. Kalau cuma satu wawancara itu kurang mencerahkan. Kalau menurut saya, bunyi kan luar biasa. Nah, itu membentuk saya. Dan kemudian yang terakhir sebelum saya mundur dari penyiaran itu adalah kita dapat kesempatan wawancara dengan presiden, ya. Saya jadi produsernya juga dengan Presiden Joko Widodo, itu dengan Presiden SBY, itu luar biasa. PSBY apalagi waktu itu sangat percaya dengan RRI. Saya sekali, ini penting Hana, bahwa reporter RRI itu punya kans untuk dipercaya oleh presiden. Saya ingat sekali ya, waktu itu Pak SBY itu hanya mau diwawancarai oleh RRI. Bayangkan tuh, Pak SBY kan baru ya istilahnya ya, zaman digital gitu ya. Tapi dia mau diwawancarai oleh RRI. Waktu itu Pak SBY sedang safar Ramadan ke Purwokerto. Nah, saya ditelepon waktu saya kabit waktu saya ya, ditelepon kami bahwa Pak Presiden ingin diwawancarai oleh RRI. Bayangkan itu di Purwokerto maghrib nanti setelah buka puasa. Wah, luar biasa. Ini penghargaan. Tapi kan kami juga mikir Jakarta Purwokerto tuh nggak dekat, gitu loh. Akhirnya kami meluncur sana, ya, dengan Bu Nika, dengan Pak Martoyo, Kepala Pusumnya ketika itu, kami meluncur ke Purwokerto dan bisa. Luar biasa, salut sekali, ya, bahwa Bu Nika ketemu, Pak Martoyo ketemu, Pak Presiden itu berbicara di RRI. Wah, luar biasa. Kalau itu Maulana Istarto, luar biasa. Pak Jokowi juga. Nah, sekarang harusnya reporter, presenter RRI harus masuk ke ring satu. Yang paling dipercaya kalau ada pertemuan antara presiden dengan jurnalis adalah reporter RRI. Saya waktu itu ketika sudah jadi pemret, Pak Jokowi, kalau ada pertemuan dengan pemret, saya selalu hadir di sana, selalu diundang. Makan ketika itu dengan Pak Jokowi, kami makan sama-sama. Pak Jokowi ternyata makannya biasa juga, enak juga sih, makan somai, makan soto, sate gitu kan. Nah, itu seru gitu loh. Nah, reporter harus masuk itu. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Presiden mengadakan pertemuan dengan para jurnalis, pemret, reporter RRI atau pemretnya hadir di situ. RRI adalah media trusted, terpercaya. Bicara di RRI dan orang akan memberikan kepercayaan luar biasa buat Radio Republik Indonesia.
0: Baik. Nah, Pak Widi, kalau harus dirangkum ini dalam satu kalimat, apa pesan Pak Widi tentang kenang perjuangan angkasawan, lalu juga untuk memperkuat komitmen melayani publik?
1: Militansi. Yang harus dipikir adalah militansi. Saya tidak pernah mengukur ya, alhamdulillah ya, puji Tuhan bahwa saya ini dibesarkan di RRI dan kemudian sekarang dapat amanah sebagai komisioner. Ya, ketika saya masih aktif, jadi saya pensiun masih 3 tahun lagi, masih akan datang begitu, tapi di usia semacam ini saya sudah dapat kesempatan di institusi yang lain menjadi komisioner. Nah, saya mengenang perjalanan saya dulu, saya bicara saya ya, artinya orang lain kan bisa beda-beda, tapi hampir sama. Kami dulu tidak pernah menghitung soal waktu, ya, tidak pernah menghitung soal uang, karena nggak ada uang di area ketika itu. Sekarang saja ada tukin segala macam, dulu nggak ada. Kami pergi naik bis, saya pernah perjalanan, Hana, ketika itu dari Sumatera, dari Aceh sampai Jakarta, 17 hari saya cuma dikasih uang 200 ribu rupiah. Ketika itu pun sebenarnya udah minim banget 2.000 ya, tapi saya jalani, saya dengan happy. Saya dapat untuk apa? Network saya dapat, saya bisa mengunjungi kota-kota di Sumatera, luar biasa. Saya biasa meliput malam-malam, saya biasa meliput di tidur di kantor, saya biasa siaran, saya dulu Indonesia Menyapa, saya pagi siaran, kemudian malam saya masuk lagi sama Selekta Malam. Jadi satu hari itu 2 shift, enjoy aja gitu, menikmati gitu. Rezeki juga alhamdulillah gak kurang-kurang gitu, Ana. Jadi profesional tumbuh, rezeki lancar, apalagi dapat yang. Tapi saya catat, Ana, teman-teman ketika itu militansi luar biasa. Mohon maaf nih, ya, siapapun, di Indonesia gak ada ya, tapi siapapun yang berpikir tango, selesailah dia. Okay. Tango itu apa? Habis tank, truk, langsung go, wah selesai itu militansi. Iya, cintailah kita RRI ini, dengan RRI kita bisa besar. Itu aja, dengan ini kita bisa besar. Baik. Yakin. Karena saya alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk itu.
0: Baik, gitu. Jadi tidak kurang-kurang begitu ya talenta RRI gitu,
1: Pak Widi. Mau diukur dari apa jaja, bukan sombong ya. Maksudnya alhamdulillah Allah memberi kesempatan dan hadiah banyak buat saya melalui RRI.
0: Baik, Pak Widi. Mungkin boleh Pak Widi kita tutup dialognya dengan jargon RRI, Pak Widi. RRI
1: sekali udara, tetap di udara. Luar biasa RRI.
0: Terima kasih Pak Widi Kurniawan telah berbincang bersama kami. Selamat pagi.
1: Pagi, Ana. Sukses untuk kita semua.
0: Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan berbicara terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik. Wawancara

0: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah pada perdagangan hari ini. IHSG berada di level 6.552, indeks turun 36,21 poin atau 0,55% dibandingkan penutupan perdagangan hari ini. Bersama reporter Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, seperti apa pantauan terkininya?
2: Ya baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Jumat 11 September 2026. IHSG berada di level 6.552,79, turun 36,21 poin atau sekitar 0,55% dibandingkan penutupan perdagangan Kamis lalu. Pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup melemah 1,33%. Pelemahan tersebut disertai aksi jual bersih investor asing sebesar 747,51 miliar rupiah. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG hari ini masih akan menguji di level 6.525. Jika level tersebut ditembus, IHSG berpeluang menguji level support berikutnya di kisaran 6.400 hingga 6.460. Tekanan pasar juga datang dari kenaikan harga minyak mentah dunia, di mana harga minyak Brent telah menembus level $108 Amerika Serikat per barel, sementara minyak WTI berada di level $102,48 Amerika Serikat per barel. Dari dalam negeri, tim Pintrako mencermati pertumbuhan penjualan retail Juli 2026 yang mencapai 1,1% secara tahunan. Kenaikan terutama ditopang penjualan makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh 3,6%. Sementara dari sisi fiskal, defisit APBN hingga Juli 2026 mencapai Rp235,6 triliun. Angka ini setara 0,91% terhadap PDB. Kondisi tersebut dinilai masih memberikan ruang fiskal bagi pemerintah. Namun kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu resiko yang perlu dicermati. Dari eksternal, pasar juga mencermati kebijakan Bank Sentral Eropa atau ECB yang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 2,65%. Demikian laporan pasar keuangan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Dan kami hadirkan informasi terkait Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan realisasi impor bawang putih baru mencapai 57,67%. Kemendag mendorong importer mempercepat pemasukan dan distribusi terutama ke wilayah Indonesia Timur. Bersama reporter Alfred Tutet. Alfred.
3: Pendengar, saat ini saya di kawasan Jakarta Pusat dan benar saja Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan Kemendag terus mengantisipasi pemasukan bawang putih dari para importir dari alokasi impor sekitar 601 ribu ton. Realisasinya itu baru mencapai 346.643 ton maksud kami. Kemendag meminta importir pemegang persetujuan impor atau PI menyampaikan rincian realisasi pemasukan bawang putih. Rincian itu meliputi volume, waktu kedatangan, negara asal, pelabuhan pemasukan hingga rencana distribusi. Kemendag juga meminta importir memprioritaskan distribusi ke wilayah Indonesia Timur. Langkah tersebut dilakukan karena disparitas harga bawang putih dengan wilayah Jawa dan Indonesia Barat masih cukup tinggi. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Alokasi yang pertama bahwa seluruh importer pemegang PI kami dorong untuk mempercepat realisasi dan menyampaikan realisasi pemasukan bawang putih impor secara rinci. Ini meliputi volume.
3: Lebih lanjut, pendengar, Bambang juga menyebutkan bahwa Kemendag akan memfasilitasi bisnis matching antara importer dan distributor di wilayah Indonesia Timur. Sementara stok bawang putih yang masih berada di gudang akan terus dikawal agar segera masuk ke pasar dan bisa dinikmati oleh para konsumen. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Tuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, meminta siswa sekolah di Kota Bekasi mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan para siswa, mengingat Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni, silakan dengan informasinya.
1: Ya, baik, mendengar Pertiga RRI, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, meminta siswa sekolah di Kota Bekasi mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan para siswa, mengingat Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan menurutnya kesehatan para siswa di Kota Bekasi harus diperhatikan betul, apalagi setelah siswa mulai melakukan pembelajaran tatap muka usai berakhirnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain penggunaan masker, ia juga meminta Dinas Kesehatan melakukan cek kesehatan bagi siswa untuk memastikan apakah paparan abu vulkanik di Kota Bekasi berdampak pada kesehatan siswa. Dan Dinas Kesehatan menurutnya juga perlu melakukan pengecekan terkait penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang bisa saja menjangkit para siswa dampak dari abu vulkanik. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman.
2: Terus juga minta kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga seluruh pihak sekolah untuk betul-betul bisa memastikan peserta didik dan semua elemen sekolah betul-betul ya menjaga kesehatannya. Tentu dengan cara apa? Dengan cara tentu yang pertama kita sih tetap meski hari ini PJJ itu sudah selesai, tapi alangkah baiknya masker itu juga tetap di standby lah gitu kan.
1: Dan Wildan juga meminta agar edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan ditingkatkan sehingga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Malam, kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Over the top for Xerxes, tries the back heel, it's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawal kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought it was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
3: To change things as the game developed as well, so...
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yaitu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam

0: Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andy Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
1: Great night for us.
0: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

balik lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc.

beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yu.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengona, dan baru saja selesai Anda mendengarkan Dinamika Olahraga RRI Pro 3 hari ini 11 September 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi kami lanjutkan, kita rangkaikan kembali.

siang pendengar RRI Takengon. Sepanjang hari ini kami akan hantarkan seperti biasa rangkaian lagu dan juga informasi. Pendengar RRI Takengon yang berada di mana-mana, yang ada di rumah dan di semua kalangan, di semua tempat, kami hantarkan beberapa untayan ini menjelang waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di waktu itu akan masih hadir lagi serangkaian lagu dan juga informasi lagi bagi pendengar RRI Takengon. Antara tahu atau tempe, mana yang lebih sehat? Sehat dan enak kedua-duanya. Makan kurang lengkap bila tidak ada tahu dan tempe. Kedua olahan kacang kedelai ini termasuk bahan makanan yang hampir selalu ada dalam menu sehari-hari. Tidak heran, kedua-duanya memang mudah didapat, harganya terjangkau, dan rasanya enak. Tahu atau tempe, yang mana yang paling sehat? Secara umum, tempe dianggap lebih bergizi dan menyehatkan daripada tahu karena kandungan gizinya lebih banyak. Meskipun sama-sama berbahan dasar kacang kedelai, ternyata tahu dan tempe memiliki perbedaan dari segi pengolahan hingga manfaat untuk kesehatan. Tahu maupun tempe sama-sama mengandung senyawa insoflavon. Insoflavon memiliki berbagai manfaat kesehatan. Salah satu

0: Pendengar RRI Takengon, selamat siang kami ucapkan untuk kesemuanya. Siang hari ini pendengar RRI Takengon, beberapa rangkaian kami hadirkan untuk siang hari ini. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, rangkaian-rangkaian itu akan mengantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di waktu tersebut pendengar RRI Takengon akan kita padukan lagi untuk format kita. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk kesemua. Dan akan masih dihadirkan lagi untaian lagu dan juga informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk nanti bisa Anda dengarkan siaran langsung pelaksanaan ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan baik untuk Anda yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk nanti seiring waktu yang akan terus bergerak, berjalan. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat siang lagi.
1: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
1: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk menghantarkan kembali untaian lagu yang temanya religi untuk ketika kita menyongsong waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Lintas informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tim peneliti LPPM IAIN Takengon bekerjasama dengan Bapeda Aceh Tengah menggelar fokus grup discussion FGD, analisis potensi dan strategi optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Aceh Tengah di Kafe Buncit Kebayakan Rabu 9 September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan hampir seluruh organisasi perangkat daerah OPD yang memiliki kontribusi terhadap PAD Kabupaten Aceh Tengah. FGD menjadi bagian dari penelitian kolaboratif selama 7 bulan untuk memetakan potensi dan merumuskan strategi peningkatan PAD berdasarkan data empiris dan kondisi real di lapangan. Aceh Tengah memiliki potensi dari sektor pariwisata, pertanian, kopi Arabica Gayo, perdagangan, jasa, serta berbagai objek pajak dan retribusi daerah yang perlu dikelola secara optimal. Ketua Tim Peneliti Dr. Zakiul Fuadi Muhammad Daud LCMA menjelaskan, FGD merupakan tahap, kami masukkan tahapan penting untuk menguji temuan awal penelitian sekaligus melakukan cross-checking untuk dengan OPD penyumbang PAD guna memastikan validasi data dan kesesuaiannya dengan kondisi lapangan. UIN Sunan Kalijaga dan IAIN Takengon perkuat sinergi anggota tim peneliti. Zulfikar MSI menyampaikan bahwa proses pengumpulan dan verifikasi data masih terus dilakukan. Sementara itu, Dr. Ramdam Sahfitra MSI mengatakan tim peneliti akan kembali mengunjungi berbagai instansi untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh. Penelitian yang melibatkan Dr. Zakiul Fuadi Muhammad Daud LCMA, Zulfikar MSI, Dr. Ramdam Sahfitra MSI, Dr. Izatur Rusuli MED, Dr. Rahayu Subakat, dan Adi Fadli Rajab SST. Setelah verifikasi data selesai, tim akan melaksanakan FGD lanjutan dan uji publik sebelum rekomendasi akhir diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian diharapkan menjadi dokumen strategi dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Aceh Tengah.

Pendengar RRI Takengon, untuk waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat kawasan Takengon dan sekitarnya, dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini. Untuk itu, untan lagu-lagu religi mewarnai suasana siang ketika nanti pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, pelaksanaan ibadah sholat zuhur tersebut atau pelaksanaan ibadah sholat Jumat tersebut akan kami siarkan secara langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini, dan selamat menjalankan nantinya ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Langkah-langkah Anda menuju pelaksanaan ibadah sholat Jumat kami iringi dengan berbagai rangkaian lagu-lagu religi. Selamat siang, selamat melaksanakan ibadah sholat Jumat.

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولا

رحمة ويرجون رحمته ويخافون عذابه.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Rahmat Taqiyun akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12:33 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera memasuki masjid dan mengisi paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP, agar bisa dinonaktifkan demi kenyamanan sholat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan mengisi paling belakang sab orang dewasa. Pengurus Masjid Agung Rahmat Taqiyun menyiapkan perancah besi bagi jemaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Kaleng amal yang berada di samping kiri jemaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Rahmat Taqiyun sampai hari ini 11 September 2026. Saldo awal tanggal 3 September Rp45.302.844. Penerimaan sampai dengan tanggal 10 September, sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 28 Agustus sampai 3 September Rp2.238.000. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 4 September Rp6.116.000. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 28 Agustus sampai 3 September Rp3.900.092. Hasil parkir di belakang Masjid Agung Rahmat Taqiyun dari tanggal 22 Agustus sampai 4 September Rp1.148.000. Biaya pernikahan Rp300.000. Jumlah penerimaan Rp13.794.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 10 September, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat Rp1.500.000. Bagian pembangunan Rp738.000. Bagian umum dan perlengkapan Rp795.000. Biaya penceramah subuh Rp1.400.000. Pembayaran rekening air bulan Agustus Rp1.004.440. Jumlah pengeluaran Rp5.437.440. Sumbangan, sedekah, infak berupa barang lain-lain, infak travel Samira Rp305.000. Sisa saldo sampai dengan tanggal 10 September Rp54.009.404. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahmat Taqiyun Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu fima antaitum wa baraka fima abuqaitum wa ja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku M. Ramli SH. Sebagai imam yang terhormat Tengku Mulyadi SH. Dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Amalan Salihan SPD. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قوم مسلمين Jamaah Jumat, tamu Allah yang berbahagia. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan harapan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua urusan kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah Jumat, tamu Allah yang mulia. Khatib tidak merasa bosan-bosan untuk mengingatkan kita agar sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Siapkanlah perbekalanmu, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah 197. Sidang Jumat tamu Allah yang mulia. Pada Jumat hari ini khatib mendapat judul Bahaya makanan haram. Saya ulang, bahaya makanan haram. Kaum muslimin jemaah Jumat yang mulia, untuk menjabarkan isi dari judul ini, ada tiga induk dosa yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan haram dan menghasilkan makanan-makanan haram. Kaum muslimin jemaah Jumat, tamu Allah yang berbahagia. Menurut pendapat para ulama dan cendekiawan Islam, induk dosa itu ada tiga. Dari yang tiga itulah bersumber aneka kejahatan-kejahatan seperti penipuan, perampokan, korupsi, manipulasi, pemerkosaan, penjegalan, atau pembunuhan. Bila kita mau meneliti sebab-sebab kejadian-kejadian yang sudah-sudah, niscaya akan terlihat bahwa salah satu daripada yang tiga itu, atau mungkin ketiga-tiganya ikut menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan-kejahatan itu. Kaum muslimin jemaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, induk dosa yang pertama adalah al-hirsu, loba, tamak, congok, gelap, rakus, degen, jekopen. Induk dosa yang kedua adalah al-hasadu, dengki, hasad, dendam, cemburu. Induk dosa yang ketiga adalah al-kibru, takabur, ria, angkuh, sombong, tinggi hati, congkak. Kaum muslimin jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, hari ini kita bahas induk dosa yang pertama, yaitu al-hirsu, loba, tamak, congok, perengap, rakus, degen. Induk dosa yang kedua dan induk dosa yang ketiga akan kita bahas pada giliran yang akan datang, insya Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, khatib memilih loba, tamak, congok, perengap, rakus, degen, jekopen sebagai judul khutbah hari ini karena sifat perengap inilah membuat huru hara. Di sono kemarin banyak saudara-saudara kita kena OTT, operasi tangkap tangan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sifat loba merupakan suatu penyakit batin yang banyak sekali bahayanya. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam bukunya Ihya Ulumuddin bahwa penyakit loba mendorong manusia kepada tingkah laku keji dan mungkar. Jika tingkah laku sudah berengsek, pasti seseorang akan merosot di dalam pandangan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar, karena sifat loba orang akan sangat ingin memperoleh harta yang bertumpuk, kekayaan yang melimpah, perabot-perabot yang mewah, gedung-gedung yang megah, kendaraan-kendaraan yang gagah. Dan untuk memperolehnya, tidak peduli halal dan haram, tidak pikir terpuji atau tercela. Apakah namanya memanipulasi? Apakah namanya korupsi? Apakah namanya spekulasi? Garong, rampok, curi, dan sebagainya. Ia senantiasa didesak oleh lobanya untuk memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya. Patutlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, "Lau kana li ibni Adam wa idayani min zahabin abtar lahumas salis." Mutabakun alaihi min hadis Anas ibnu Abbas. Jika seseorang manusia mendapat dua buah lembah penuh dengan emas, pasti dia akan meminta lagi lembah ketiga penuh dengan emas pula. Mutabakun alaihi, hadis ini memberi peringatan terutama kepada orang-orang yang berpikir. Kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, memang manusia tidak pernah merasa cukup, ingin harta banyak, ingin hidup mewah, dan tidak pernah merasa puas dengan telah dimilikinya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebaiknya kita mendidik diri agar merasa puas dengan yang sudah ada. Lantas kita bersyukur dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berusaha lagi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, fa iza qudiyatish shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai salat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. kaum muslimin rahimakumullah. Rasa-rasanya baik juga diketengahkan suatu hadis lain yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yahurruhu ibnu Adam wa yasubbu ma'ausnatani al-mal wa hubbul mal, mutabakun alaih min hadis Anas. Manusia senantiasa bertambah tua, bersamaan dengan tuanya itu ada dua macam bertambah muda di dalam dirinya, yaitu cita-cita dan hasrat dan nafsu keinginan akan harta. Kaum muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan Allah bersumpah dengan jiwa yang tidak merasa puas. Apabila sifat loba sudah mempengaruhi jiwa manusia, maka nafsu dan keinginan adalah senjata ampuhnya. Ingin selalu kaya, ingin selalu muda, rambut disemir, alis ditipiskan, tahi lalat ditambal. Sangat aneh. Orang-orang banyak tunjangan pejabat minta tambah, tunjangan perumahan minta tambah, tunjangan transportasi minta tambah, kunjungan ke luar negeri terus menerus. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang mulia, ingat, ingat, uang 100 ribu sampai di mall tempat belanja terasa sedikit, tetapi bila datang kaleng amal di masjid-masjid, uang 100 ribu itu terlampau banyak. Majelis yang dirahmati Allah, hadis ini membayangkan tubuh manusia semakin lemah, tapi angan-angannya semakin banyak, dan keinginan akan kaya bertambah besar. Dua keinginan itu bertambah muda, walaupun umur bertambah tua dan badan semakin lemah, dalam keadaan kulit sudah kerut, rambut sudah putih, gigi sudah ompong. Ada orang tua yang ingin kelihatan muda. Kaum muslimin, jemaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, memang ilmu jiwa perkembangan menjelaskan bahwa manusia sewaktu kecil ingin cepat besar, tetapi setelah besar tidak suka kelihatan tua, malah ingin tetap muda selama-lamanya. Hal semacam ini perlu disadari dan diingat-ingat, supaya di dalam hidup dan kehidupan kita senantiasa kita menyesuaikan tubuh dengan keinginan. Sebab bagaimanapun kita berlagak muda, namun orang akan melihat kulit kita sudah kendur, rambut putih sudah bertabur, gigi sudah gugur, gigi palsu pun sudah diatur. Sikap-sikap yang tidak cocok antara tubuh dan tingkah laku akan menyebabkan orang benci kepada kita. Jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, marilah kita ingat bahwa penyakit loba apabila sudah menguasai seseorang, terutama orang-orang yang berilmu, berpangkat tinggi, punya jabatan tinggi, akan terjadi hal-hal yang merusak dan menghancurkan masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita berusaha menghindarkan diri dari penyakit loba. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, bertolong-tolonglah kamu atas kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong atas dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, dulu
1: maju tak gentar menolong yang benar. Sekarang maju tak gentar menolong yang membayar. Itu sogok, hukumnya haram. Kaum muslimin, jemaah Jumat, tamu Allah yang berbahagia, dari uraian tersebut di atas dapat diambil pelajaran dan kesimpulan besar buat kita generasi penerus sekarang ini, bahwa yang pertama, sifat rakus, sifat perengat, sifat congok, sifat tamak, sifat loba, sifat degan, bahasa Arabnya al-hirsu, adalah induk dosa yang pertama, yang sangat berbahaya, dibenci oleh Nabi, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah kita robah sifat rakus, sifat tamak, sifat loba, sifat perengap, diganti dengan sifat qanaah, mensyukuri nikmat Allah yang sudah ada. Niscaya Allah menambahkan nikmatnya kepada kita bersama. Amin. Kalau kita umat muslim tidak mau merubah sifat-sifat seperti itu, tidak mau merubah sifat rakus, tidak mau merubah sifat tamak, apapun yang disampaikan oleh khatib, apapun yang disampaikan oleh penceramah pendakwah adalah nol besar, tidak ada gunanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sifat-sifat manusia sebelum manusia itu sendiri terlebih dahulu merubah nasibnya. Ar-Ra'du ayat 10. Yang ketiga, mari kita nyatakan perang melawan sifat rakus, melawan sifat tamak, melawan sifat perengap, melawan sifat degen. Majelis yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah Jumat hari ini. Mudah-mudahan ada faedahnya kepada kita bersama. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini baru saja selesai kita mendengarkan untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan RRI Takengon merangkaikan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu ini. Anda mendengarkan RRI Takengon dengan beragam yang masih akan bisa kita dengarkan bersama sepanjang waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

pendengar RRI Takengon, selamat siang. Untuk siang hari ini, ketika semua sudah berada di tempat lagi, ketika tadinya sudah selesai sebagian untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat, kita akan rangkaikan terus rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon. Untuk kabar seluruh agak sedikit terlambat, pendengar RRI Takengon, kita sesuaikan dengan waktu kita. Dan ketika semua sudah stay lagi, untuk informasi tersebut kami sampaikan. Begitu juga dengan dangdut untuk siang ini.

Baik, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini. Seperti yang tadi disampaikan, ketika kita sudah stay lagi, sudah siap lagi untuk ke semua, akan mengantarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo ke Berseluni.

0: Itu nanti nanti kabar seru nih. Menyawah nih kabar Iwan Laut si seru nih. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning Kutulut Kebayakan RRI Takingan Menyawahan Kabar Seruni Terlu Jemat 11 September 2026. Biak sedere ini kabar seruni selengkapi kami sawahan. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah mengoptimalkan penanganan urum pencegahan penyebaran HIV/AIDS.
2: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Aceh Tengah renyah mengupayan penanganan pencegahan penyebaran HIV/AIDS di daerah ini. Simujadi hambatan psikologis, stigma sosial rum renahi kesadaran di masyarakat memeriksa kesehatan diri masih menjadi sandungan utama wan munetus rantai penularan. Ari data Dinas Kesehatan sejak kasus pemulo idemun i 2018 sawah Agustus 2026 ni tercatat ara 89 kasus HIV/AIDS di Aceh Tengah, terdiri 58 kasus HIV rum 31 kasus AIDS. Ari jumlah hoya 31 jemaah penderita AIDS i laporan ngebenasa. Terakhir tercatat menasai pertengahan tahun 2024 silalu. Mahyani, Ari RRI Takingon, menyawahni kabar seruni.
1: Polres Bener Meriah, Polda Aceh, kuna kati memakati masyarakat kati ngujege-jege wan uren i wilayah ini.
2: Polres Bener Meriah, Polda Aceh memakati masyarakat kuna kati ngujege-jege ari uren si semakin gati turun i wilayah ini. Imbauan nai sawah nekin mengantisipasi berbagai kemungkinan potensi bencana rum gangguan keselamatan i waktu uren kul turun. Melalui himbauan bertema himbauan waspada curah hujan tinggi, Polres Bener Meriah memakati masyarakat jege-jege dan lebih mengutaman diri keluarga rum lingkungan. Masyarakat PI harapene memastin bewene saluran niweh iumah lancar. Selenoya warga juga ingetene jege-jege ari potensi banjir, weh mugenang, tanah longsor, terutama i wilayah si berisiko bencana. I waktu ren rum kuyu keras masyarakat PI imboe enti belongoh itu yuhni kayukul atau PI itu yuhni baleho karena merah berisiko metuh. Polres Bener Meriah juga mengingatkan masyarakat kuna katingu memeriksa instalasi listrik iumah dan waktu ngehuren aktivitas deret iumah sebaiki kene ikurangi. Mahyani, Ari RRI Takingan, menyawahni kabar seruni.
1: Biak sedere, nge kami sawahan nge kita pengi kabar seruni Ari RRI Takingan. Inantinan kabar seruni selanjutnya, jeplu, 1:01 waktu Indonesia Barat. Brejen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, bermari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengan.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon, sudah ada aura dangdutnya di siang hari ini. Selamat siang lagi pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada, dan semua kalangan, semua kita sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dan melangkah terus untuk ke tempat aktivitas lagi, kegiatan-kegiatan Anda lagi yang harus diselesaikan, yang harus dilaksanakan. Kami menemani untuk rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Dangdut adalah kita.

kegiatan Anda apa saja dan dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat. Jadi untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan dari pendengar itu.

Selvi untuk siang hari ini, Kak Selvi ya. Berarti sudah di Takengon lagi, sudah berada di rumah lagi. Terus tadinya sebenarnya Kak Selvi mau singgah, tapi singgah aja seharusnya Kak. Kalau sepi di lantai satu, semua pada di lantai dua dengan kegiatan-kegiatan hari ini, puncak acara dari hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jadi kita tadinya ada di lantai dua, ada di lantai atas,

yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita terus ya, kita terus untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kalaupun setelah selesai sholat Jumatnya sedang nyantai, terus nggak lengkap rasanya kalau nggak ngopi untuk siang hari ini setelah makan siang. Oke aja, kami di sini yang pastinya bersama dengan pendengar.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, untaian lagu Anda kenal sekali kami hantarkan untuk pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Anda bahagia, kita gembira bersama untuk rangkaian lagu dan juga informasi tersebut. Yang tengah beristirahat mau tidur siang juga gak apa-apa, silakan aja untuk nikmati tidur siangnya. Kenapa kita harus buru-buru untuk berdangdut waktu yang cukup banyak ini gitu ya. Jadi ayo saja, kalau yang ingin gabung silakan, yang mau santai, yang mau slow, apa saja kegiatan-kegiatan pendengar itu kami dampingi juga untuk pro dangdut. Dangdut adalah kita. Anda kenal dengan lagu yang kita hantarkan ini, silakan silakan pendengar bergabung. Kita ramaikan siang kita, sore kita. Ini hanya sampai di waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat saja.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, untaian-untaian lagu masih akan terus kita rangkaikan lagi.

Dan Mas Alfi, tapi satu-satu karena kan kabarnya pasti beda-beda. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Dari Bukit Kemuning, Jagong Jagat, yang mau request lagu dari Laila, Laila Ayub, bersama Irwan Kris Dianto, yang judulnya Salah Apa. Salamnya untuk semua pendengar RRI Takengon. Oh enggak, RRI aja dimanapun berada. Dan semoga sehat selalu, bahagia selalu. Ya, selamat ulang tahun untuk RRI. Oh, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Nawan yang juga sudah pernah berkunjung ke RRI Takengon. Inilah kami. Ntar anak kirimi aja foto-foto semuanya biar lihat yang mana orangnya. Atau lihat media sosial RRI Takengon, kan di situ ada semuanya. Baik, Mas Nawan, ditunggu bisa sabaran karena ada yang nagihin janji. Kemarin janji katanya mau diputarin lagu dari Lesti dengan Tirani. Oh, masih ingat rupanya dengan janji itu ya. Oke, setelah Mas Nawan, selamat siang. Ada Alif dari Jagong Jagat juga, Bukit Kemuning juga. Kabarnya Mas Alif ini bagaimana di tempatnya sekarang? Apakah sudah mulai turun hujan, rada-rada mendung atau bagaimana? Lagunya dari Alam Mbah Dukun saja. Oh, spesialnya untuk Mas Nawan yang sudah lama gak jumpa. Dekat kan, tapi alamatnya sama tapi gak pernah jumpa. Oh, sama-sama sibuk di kebun. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita teruskan lagi kebersamaan kita. Untuk lagu ini dipilihkan sama pendengarnya kemarin, tapi kemarin pun hari ini saya jadi ingat. Belum lagi lagu yang dipilihkan sama Mas Nawan tadi itu ya. Oke, sama Mas Alip, bisa tunggu bisa sabaran untuk pro dangdut. Dangdut adalah kita. Yang lain pun sama, kita akan bisa bersama untuk pro dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar, karena Anda juga akhirnya kita jadi seperti ini, jadi besar seperti ini, sudah di usia 81 tahun RRI di Nusantara ini.

0: RI Takengono. Untuk apa namanya ini panjang sekali waktu lagu dari Lesti ini dengan judulnya Tirani. Coba bayangkan 7 menit kita nunggu. Lagian pendengarnya suka, kemarin katanya sudah janji diputerin, akhirnya saya puterin hari ini.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dan selamat siang yang nelfon di seberang. Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita.
2: Selamat
0: siang,
2: Mbak Anggiri, selamat bertugas.
0: Oh, terima kasih. Selamat siang kembali untuk siang ini. Terima kasih juga untuk panggilan yang sebenarnya udah enggak pakai lagi.
2: Apa kabarnya? Mbak Anggiri sama Mas Rahul.
0: Apa kabarnya ya?
2: Enggak lagi mantap kan, Mbak?
0: Jumat kayaknya. Jadi
2: Berarti Jumat gak mancing, tuan Jumat istirahat kali
0: gitu. Gak tahu juga, karena kan satu di kantor, satu di rumah gitu. Belum berkabar, entar lagi udah pulang jam 16 udah pulang, pasti udah tahu kabarnya seperti apa. Apa kabarnya Pak Bayu ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Tapi agak mindeng sikit gitu ya.
2: Ada minum.
0: Cuaca begitulah kiranya.
2: Kata bang Budi es terus katanya kan.
0: Es terus. Tapi enggak lah, seumuran ini es lagi gitu ya.
2: Enggak
0: cocok lagi kayaknya. Kalau bang Budi iya, kopinya di iniin, udah kopi coklat pakai es lagi gitu.
2: Ini enggaknya udah ngopi kan?
0: Kayaknya dari tadi pagi semua lagi ada acara gini, masing-masing anak enggak gitu ya, enggak ngopi untuk hari ini, mungkin di rumah aja.
2: Anak enggak ngopi.
0: Ngopi sih, kayaknya di rumah aja, seru-seruan nanti ngopinya di rumah.
2: Sama tugas aja Mbak Mas Tuan. Lagunya Sebujur Bangkai aja Mbak dari Mbak Irama.
0: Oh, Sebujur Bangkai.
2: Memori Mbak ya.
0: Oh iya pasti.
2: Selamat buat rekan-rekan pecinta RI.
0: Iya.
2: Semuanya di mana saja berada tidak terkecuali. Selamat berulang tahun RI kali ini udara tetap di udara.
0: Amin. Mudah-mudahan kami bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan terus hadir. Kami akan

0: Assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Itu katanya kita Dangdut pada di Meriah Jaya.
0: Kenapa lama sekali baru semua orang pada nelfon ya?
1: Ya.
0: Baru selesai Jumatannya Mas Boy ya.
1: Pulang dari sekolah
0: kan dulu lah. Iya, tadinya Ana bilang juga gitu, nggak mesti harus buru-buru. Lagian yang pulang sholat Jumat juga jam 1 lewat gitu kan. Oke, boleh sambil istirahat ngopi nggak?
1: Nggak ngopi, Bunda.
0: Putih
1: Bunda agak gelap penangan kopi.
0: Memang pengaruh. Lagian dari tanam kan, kok gak dikopiin gimana gitu kan. Oke lah, sambil itu terus kita berdangdut seperti biasa. Hujan gak Mas Boy? Hujan gak?
1: Mendung ini Bunda.
0: Oh, belum hujan gitu ya. Oke, sambil itu kita dengerin Pro Dangdut lah, sambil cemilan, sambil makan siang, sambil kegiatan apa saja untuk waktu ini di Pro Dangdut, silakan lagu-lagunya gitu.
1: Ya Bunda.
0: Apa ya lagunya ya?
1: Enggak.
0: Apa ya lagu kita ya?
1: Lagunya dari Rama.
0: Enggak. Yang mana judulnya?
1: Dari Rama Irama.
0: Oh, judulnya?
1: Judulnya Perjuangan aja.
0: Oh, Perjuangan. Lagian ini Pak Bayu milikan Rama Irama juga sebujur bangkai.
1: Iya.
0: Oke lah, kita coba yang mana aja nanti ya. Kalau hari-hari biasa, wah Rama Irama terus merajai Pro Dangdut kita. Siap, boleh. Oke aja dulu untuk ini. Begitu saja.
1: Salam-salamnya buat Bunda, semoga selalu panjang umur, mudah rezeki.
0: Ya.
1: Bu Kano, Bang Padri, Bang Ari, Bang Rudi, Bang Cedro, Pak Piala. Bang Tulkan, Bang Bermambut, Bang Herman.
0: Iya.
1: Bos, Bang Bayu. Bang Jawa.
0: Iya. Ayo, kebanyakan. Makanya lupa. Ada lagi? Ada lagi enggak?
1: Pendengar-pendengar semua RRI Bunda, selamat ulang tahun Bunda.
0: Ke-81
1: Bunda ya. Tetap merdeka.
0: Oh, insya Allah mudah-mudahan kita merdeka terus gitu. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Gitu aja.
1: Nurul Bunda ya, Dendriya Bunda ya.
0: Boleh juga disapa juga.
1: Tadi anu tadi di Pak Mardi Aceh Jaya. Semuanya Bunda, terima kasih Bunda ya.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fatmanya yang apa nih, mungkin karena pengaruh hujan, pengaruh apa, jadinya belum sempat nelfon, tapi pasti apa dia dengar di lebih-lebih. Kadang-kadang berkabar sama Kak Hafifah di di Reje Bukit. Mereka heboh-hebohan juga berdua. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk siang hari ini kita terus lagi untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah ini lagunya Mas Nawan terlebih dahulu, barulah lagunya Mas Alfi ya untuk siang hari ini. Selamat siang pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, dan yang lainnya juga pasti bakal bersama kita pada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di waktu ini.

Pendengar RRI Takengona, selamat siang lagi dan berharap semuanya di sini bersama dengan RRI Takengon yang merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Untuk waktu ini kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Salam untuk RRI Rimba Raya, kakak kandungnya RRI, kakak kandungnya RRI Rimba Raya itu RRI Takengon. Gak ada perbedaan-perbedaan, katanya gitu ya. Salam untuk semua pendengar dimanapun berada, dari A sampai Z. Sekali merdeka tetap merdeka, semangat terus. Sekali di udara, tetap di udara. Kalau sekali merdeka tetap merdeka itu Agustus. Mikala nareh kak ge. Siaplah, siaplah. Istirahat-istirahat aja dulu. Terus apa namanya nih? Nantinya bakal bisa bersilaturahmi dengan teman-teman, dengan keluarga di Kalanare. Kemarin sudah keluar kota.

0: Eh Miss, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini, Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget, Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Oke, terus terima kasih Kak Yana, selamat siang lagi Kak Yana. Terima kasih ucapan selamat ulang tahun 81 RRI Nusantara ini. Semoga makin keren, sekali di udara tetap di udara. Dan untuk penyiarnya, semua penyiar, walaupun disebutin satu-satu, penyiarnya banyak.

Walaupun kita enggak ketemu tadinya ya Kak Selvi ya, walaupun cuma berapa langkah ditutupi sama tembok aja, sebelahan-sebelahan kita karena harus bayar pajak pesawat katanya. Gak apa-apa, tapi sekarang lagi dengerin kita untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di waktu ini. Yang lain juga bisa tunggu, bisa sabaran. Tadinya lagu Roma Irama sudah, kalaupun dua kali mungkin ntar kita coba sesuaikan waktunya yang mana terlebih dahulu. Ini biasanya lagu-lagu Roma Irama itu sehari itu bisa sampai berapa kali kita bisa hadirkan ini, karena banyak peminatnya. Memang Anda punya apa ya, kalau udah idola sendiri gitu kan, mau di apa nih, selera mau ditahan-tahan juga gak bisa. Ibaratnya sama juga seperti mau makan gitu, gak mungkin nahan-nahan selera.

0: di lagu Mbah Dukun. Nama juga selera. Memang dari tadi juga kita antarkan lagu-lagu yang pendengarnya punya selera sendiri, biar ngerasa senang dan terhibur. Nggak apa-apa, yuk aja kita dengerin. Ana juga lagi senang-senangnya nemenin pendengar nih. Kita selesaikan semua waktu-waktu kita ini, kita lewati waktu-waktu kita dengan satu yang menyenangkan, hati Anda gembira, kita juga gembira. Kita jelang waktu sampai sore aja kita ini, sampai besok hati kita harus selalu harus senang. Enggak mesti harus sampai ke besok seterusnya. Dan seterusnya juga terus bersama dengan RRI Takengon. Ragam lagu dan informasinya kita sampaikan terus.
1: Nyakar

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada untuk sore hari ini, siang ya, siang aja dulu, jangan keburu sore karena kalau udah keburu sore udah gak bisa kemana-mana nantinya nih. Dan kalau siang-siang masih oke aja dengan kegiatan-kegiatan yang masih kita lakukan, kita lanjutkan lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih ke semuanya tanpa terkecuali untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita belum beranjak, kita masih terus di sini. Ini yang nelfon juga masih ada. Yeay, gak jadi dia nelfonnya. Oh jadi. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya ngebas sekali untuk siang ini. Dari arah manakah gerangan untuk Prodangdut kita di jam-jam ini?
1: Sekitar Tawar,
0: oh, di Kawasan
1: yang kita cintai.
0: Oh, benar. Bang Ferry. kita dengerin lagu apa ya, Bang Ferry ya?
1: Lagi sakit gigi ya, lagi sakit gigi.
0: Ya Allah, ya Allah. Dikompres pakai es.
1: Ya, tambah.
0: Enggak, dikompres pakai es. Benar.
1: Oh iya, itu obatnya ya.
0: Dikompres pakai es. Mudah-mudahan ini terus
1: apa namanya? Udah berobat, enggak sembuh-sembuh dalam sekali.
0: Terus apa namanya ini refleksi kita kan di telapak kaki semuanya. Berarti ujung jari itu ditarik-tarik sembuh pasti. Betul, betul.
1: Okay. Iya, bisa juga. Coba nanti di anak.
0: Sakit gigi ya judul lagunya ya. Ternyata semua orang pada kalah kalau sudah dengan sakit gigi.
1: Iya.
0: Siap boleh.
1: Katanya ada yang nanya kan lebih sakit gigi mana bang daripada ditinggalin bini? Ya, kalau saya bilang dua-duanya maunya jangan.
0: Itu pertanyaan yang apa ya, pertanyaan yang gak bisa kita inikan ya Bang Ferry ya.
1: Iya, menghibur maksudnya mungkin ya. Saya sakit gigi kan jadi ditanya begitu. Pokoknya ya jangan dua-duanya.
0: Kalau bisa jangan dua-duanya.
1: Iya.
0: Iyalah. Siap. Nanti kita antarkan sakit giginya untuk siang hari ini untuk Pro Dangdut yang melengkapi untuk jumpa kita siang hari ini. Boleh, siap, kita hantarkan lagunya deh untuk siang hari.
1: Ucapannya ya ulang tahun RRI ya.
0: Betul untuk
1: pengennya main juga lah sekali-sekali ke RRI juga dalam pantauan kan.
0: Silakan. Lebih-lebih besok ada karaoke udara kan Bang ya. Jadi ayo aja silakan. Karaoke udaranya itu jam 8 malam tapi.
1: Oh bisa juga.
0: Setiap malam minggu, setiap malam minggu main aja kayak dari tidak hanya karena karaoke udara, setiap waktu pun silakan saja. Pintu kantor terbuka untuk semua warga, semua masyarakat. Siap, Bo. Nanti kita putarkan lagu sakit giginya. Setelah ini langsung sakit gigi terus nih. Sembuh sakit giginya.
1: Iya.
0: Mbah Dukun. Oh, tadi ada lagu Mbah Dukun, biar Mbah Dukun yang semburin jadi enggak sakit gigi lagi. Bo. Kita dengerin kalau begitu.
1: Iya, salam-salamnya untuk Pak Man, kawan-kawan yang ada di Tebus Luwes.
0: Oke.
1: Tepatnya untuk Aceh Tengah seluruhnya penggemar RRI.
0: Iya. Oke.
1: Dan sukses selalu itu aja di anak.
0: Waalaikumsalam.

Dan tidak mau ke semua-semuanya. Kalau udah sakit gigi, orang-orang tetangga-tetangga sebelahnya kalau lagi berisik-berisik, rasanya kita inginkan mereka pindah ke planet lain aja.

Takengon ada rekan Fajri yang akan melanjutkan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan siang ke sore hari ini. Pro dangdutnya nantinya akan kita lanjutkan esok. Yang pasti untuk waktu ini terlebih dahulu, hari ini terlebih dahulu, bahagia selalu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Bersama saya Fazri dan bersama rekan Yati, kami berdua akan menemani Anda lewat rangkaian program dan informasi yang hadir. Mengawali jumpa kita, berikut kita ikuti Lintas Pro 1.

0: Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Aceh Tenggara menggelar rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS tingkat kabupaten tahun 2026 di Aula Bapeda Kamis 10 September 2026. Bupati Aceh Tenggara Salim Fahri mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan percepatan penurunan stunting merupakan bagian penting dari pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Sekali lintas informasi, dan nanti kali lintas informasi selanjutnya.
1: Demikian, Lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar di para pendengar berada, demikian sudah kita ikuti sebelumnya di RRI Pro 1 Takingon dengan beberapa program-program sebelumnya yang Anda nikmati di pagi hari hingga di sore hari ini di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di para pendengar berada, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Kami ucapkan selamat sore pendengar RRI Rimba Raya di mana pun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani pendengar di penghujung siang saat aktivitas hari ini perlahan mulai melandai dari Jalan Buntul Naka Pai Gajah Simpati Karadelong. RRI Rimba Raya hadir membawa informasi, hiburan, dan tentu saja lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu sore pendengar. Apapun aktivitas yang dijalani, yang masih bekerja dalam perjalanan pulang, atau mungkin berkumpul bersama keluarga atau sekedar menikmati secangkir kopi gayo, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya Penyewanara hadir temani Ruaning Karanda. Mari kita nikmati sore hari ini di hari Jumat ini dengan hati yang ringan, pikiran yang tenang, dan semangat yang tetap menyala. Tetap bersama kami RRI Rimba Raya 10,1 MHz teman setia masyarakat Tanoh Gayo. Dan pendengar, sebelum kami bawakan ekonomi digital program di sore hari ini, kami akan bawakan beberapa lagu-lagu berikut ke Ruaning Karanda. Kami ucapkan selamat menikmati.

Kami ucapkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat sore, pendengar era di Rimba Raya dimanapun Anda berada. Sudah saatnya kami bawakan program di sore hari ini ke ruang dengar Anda. Program yang kami akan bawakan di hari Jumat ini adalah program Ekonomi Digital. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia Stasiun Relay RRI Rimba Raya mengendara melalui frekuensi modulasi 90,10 MHz. Kami ucapkan salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya. Senang sekali saya Penonara hadir menemani ruang dengar Anda dalam program acara spesial di Radio Nasional yang bertajuk Suara Rimba Raya, Benang Merah Kedaulatan Bangsa. Selama beberapa waktu ke depan, kami akan merefleksikan kembali sebuah catatan sejarah emas dari tempat di mana pemancar ini berdiri. Dari milik rimbunnya hutan Tanah Gayo, tempat suara Indonesia pernah diselamatkan dari kepungan propaganda dunia. Tetaplah bersama kami di RRI Rimba Raya, nanti kami sampaikan informasi berikutnya setelah lagu berikut ini.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, karena saat lagi waktu ajan asar telah tiba. Sedikit lagi, di 15:33 menit waktu Indonesia bagian barat, kami akan langsung saja sampaikan informasi terkait di program yang kami bawakan di Ekonomi Digital. Dan pendengar, hari ini dalam rangka memperingati Hari Radio Nasional, kita tidak sekedar merayakan kehadiran sebuah media informasi. Di sini pendengar, di bumi rimba raya, radio adalah simbol perlawanan dan kedaulatan. Mari kita kembali ke akhir tahun 1948, kala itu Yogyakarta sebagai ibu kota negara jatuh melalui agresi militer Belanda kedua. Pemimpin-pemimpin bangsa ditawan melalui corong-corong radionya, Belanda dengan angkuh meniupkan berita bohong ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah mati, sudah runtuh dan tidak ada lagi. Namun dunia tak tahu bahwa di sebuah koordinat tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh, tentara Republik Indonesia di PC 10 Aceh di bawah pimpinan Kolonel Hussein Yusuf tengah menjaga sebuah pemancar berdaya 1 kW. Tepat dari tempat kita berpijak saat ini, Kampung Rimba Raya, Kecamatan Pitur, Megayo, suara kebenaran itu menghubungkan angkasa, membawa pesan epik yang membantah seluruh klaim penjajah. Dan pendengar, pesan megis itu dicarakan dalam 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Urdu, menembus batas samudera hingga ditangkap Malaysia. Mas kami ditangkap di Malaya, Singapura, India, bahkan hingga di markas PBB di New York, Amerika. Suara dari Rimba Raya inilah yang memaksa Belanda duduk di meja perundingan Kopetsi Meja Bundar dan mengakui kedaulatan kita. Tambah radio ini jalannya sejarah Indonesia mungkin akan berbeda. Dan sobat Irani, jika dulu radio Rimba Raya berjuang melawan peluru dan propaganda dengan frekuensi darat, maka di era digital saat ini mendengar, perjuangan kita telah bertransformasi sesuai dengan napas kemerdekaan. Kedaulatan bukan lagi sekedar lepas dari penjajah fisik, melainkan bagaimana kita mendaulat secara ekonomi di ruang digital. LPP RRD, khususnya stasiun Relay, Rimba Raya, dan RRD Takengon, kini memegang peranan krusial sebagai media edukasi dan jembatan informasi bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tataran tinggi Tenogayu. Dan mendengar, melalui program-program yang diberikan di radio hadir di tengah masyarakat untuk mengedukasi cara bertransaksi yang aman, memperluas pasar kopi Gayo dan komunitas lokal melalui e-commerce, hingga memperkenalkan konsep digital payment. Radio membuktikan dirinya tidak pernah usang oleh zaman. Dari gelombang analog berkembang pesat berambah aplikasi multi platform seperti era digital, radio hari ini telah setia pada kitahnya, menjadi suluh penerang, memberikan kemakmuran dan mencerdaskan bangsa dari kota hingga ke ceruk-ceruk desa. Dan pendengar, berdiri di tengah monumen teguh, perjuangan Radio Rimba Raya memberikan kita sebuah refleksi mendalam semangat pantang menyerah para pendahulu kita yang bersiaran di tengah ancaman maut. Harus menjadi api yang membakar semangat kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Kita jadikan momen hari radio ini sebagai tongkat untuk meningkatkan literasi, memperkuat ekonomi domestik, dan terus menjaga persatuan bangsa. Jagalah udara kita dengan konten-konten yang membangun, mendidik, dan menginspirasi. Dan saya Bernonara beserta seluruh kerabat kerja LPP di Rimba Raya, stasiun Relay, mengucapkan terima kasih atas seperti yang mendengar, dan mohon maaf juga jika ada salah ataupun salah ucap di berbagai kesempatan yang kami bawakan program tersebut. Dan kami ucapkan selamat Hari Radio Nasional dari Bumi Rimba Raya untuk Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, sekali udara tetap di udara. Dan mendengar, di mana pun Anda berada, tinggal sedikit lagi untuk ajan asar di wilayah Kabupaten Menar, Meriah dan sekitarnya. Dan langsung saja, selalu berikut ini kami putarkan ke rundingan Anda sebelum menunggu ajan asar tiba. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar, dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Pendengar di Merapenda berada, kami masih temani Roningkan Anda di RRI Pro 1 Rimba Raya di sore hari ini. Selama 1 jam ke depan, informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia kami putarkan ke Roningkan Anda sampai pada pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, sembari menunggu lintas 17 Sekorpil 17 Aceh. Kita akan ikuti di RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan sebelumnya informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia kami akan putarkan berikut ini.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada yang masih setia bersama kami, kami ucapkan selamat sore ke ruang dengar Anda di RRD Pro 1 Rimba Raya frekuensi 10,1 MHz. Nah pendengar, di mana pun Anda berada, ada sebuah informasi yang bisa kami bawakan di sore hari ini. Terkait dengan NBG berlanjut, ekonomi pedagang pasar tetap bergerak. Aktivitas perdagangan ikan di pasar bawah Takengon, Kabupaten Aceh Tengah turut merasakan dampak dari pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya ketika kegiatan NBG mengalami penghentian sementara. Pengelola pasar bawah Takengon, Has Balah, mengatakan selama program NBG berjalan, kebutuhan ikan dan bahan pangan lainnya sangat cukup membantu meningkatkan aktivitas perdagangan di pasar. Menurutnya, ikan yang di-drop di Aceh Tengah selanjutnya didistribusikan melalui kebutuhan dapur MBG di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Benar Meriah. Aktivitas distribusi tersebut turut menggerakkan perputaran ekonomi dan melibatkan banyak pelaku usaha serta tenaga kerja. Ia menjelaskan ikan air tawar masih menjadi salah satu komoditas yang cukup diminati masyarakat. Selain ikan, kebutuhan bahan pangan untuk penuhan gizi anak dalam program PG juga meliputi udang dan daging. Aktivitas perdagangan tersebut juga menyerap tenaga kerja di pasar bawah Takengon. Setidaknya terdapat sekitar 13 orang yang bekerja sebagai pembersih ikan. Mereka memperoleh upah sekitar Rp2.500 hingga di Rp3.000 per kilogram ikan yang dibersihkan. Selain bekerja bagian pengangkutan dan pengemasan atau packing, Hasbala menambahkan terhentinya aktivitas semiga juga dapat mengaruhi rantai ekonomi lainnya. Toke ikan, pekerja membersihkan, pengangkut, tukang meja, hingga ojek yang mengantar barang ikut juga merasakan dampaknya. Selain dampak ekonomi, aktivitas perdagangan ikan di pasar juga berkaitan dengan persoalan lingkungan, terutama sampah dan limbah ikan yang harus dikelola dengan baik. Yang berharap program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga pendengar memberikan manfaat tidak hanya bagi pemenuhan kebutuhan gizi anak tapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat dan menyerap tenaga kerja di daerah.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali sampaikan informasi ke ruang dengar Anda terkait dengan DNA Kengon dan berbeda sesuai blueprint PAD Aceh Tengah.
1: Sejuta pertanyaan menghujat.
0: Tim peneliti LPPM Yayan Takyung bekerjasama dengan Bepeda Aceh Tengah menggelar fokus crowd discussion, analisis potensi dan strategi optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Aceh Tengah di KP Boncet kebanyakan Rabu 9 September tahun 2026. Kegiatan tersebut melibatkan hampir seluruh organisasi perangkat daerah atau PD yang memiliki kontribusi terhadap PAD Kabupaten Aceh Tengah bagi dia menjadi bagian dari penelitian kolaboratif selama 7 bulan untuk memetakan potensi dan merumuskan strategi peningkatan PAD berdasarkan data empiris dan kondisi real di lapangan.
1: Jadi pengikat janji cinta.
0: Penelitian ini melibatkan Dr. Jaiko Buadi Muhammad Daud LCMA, Jukri Far MSI, Dr. Ramadan Peitra MSI, Dr. Jatuh Rusuli MED, Dr. Hayu Subakat MA, dan Adi Padli Raja PSST.

Pendengar di mana pun Anda berada, 10 menit tersisa kami akan putarkan dua lagu berikut ini. Dan pendengar, kami ucapkan selamat menikmati.

0: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melau, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: RRI Banda Aceh gelar upacara HUT RRI ke-81. Kemudian pemerintah Aceh harapkan RRI terus perkuat perdamaian. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lukmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: RRI Banda Aceh menggelar upacara hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selengkapnya dilaporkan di Novita.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor RRI Banda Aceh Jumat 11 September 2026. Upacara tersebut diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, dan peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 ini juga bertepatan dengan Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan RRI harus terus berinovasi dan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mampu beradaptasi serta membangun kolaborasi.
2: RRI ke depan diharapkan untuk dapat terus berinovasi, terus bertransformasi, terus adaptif dan kolaboratif sehingga terus membawa RRI ke masa depan yang lebih gemilang.
1: Selain mendorong transformasi, Muhsin juga mengingatkan seluruh angkasawan dan angkasawati untuk terus meningkatkan kedisiplinan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Menurutnya, kedisiplinan menjadi salah satu kunci penting bagi setiap insan RRI dalam menjalankan tugas dan membawa lembaga terus bergerak maju. Ia berharap semangat hari ulang tahun ke-81 RRI dapat menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar RRI Banda Aceh untuk terus memperkuat komitmen, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Aceh berharap pada momentum ulang tahun ke-81, RRI dapat terus berkontribusi dalam menyuarakan potensi daerah, termasuk memperkuat semangat perdamaian. Selengkapnya dilaporkan TC Mauludia Putri.
3: Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Amurtala, berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian serta potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh. RRI juga diminta untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga penyiaran publik. Pernyataan tersebut disampaikan usai prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka hari ulang tahun HUT RRI ke-81 di RRI Banda Aceh pada Jumat 11 September 2026.
4: Dalam konteks Aceh, kami berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian dan potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menegaskan komitmen pihaknya dalam melayani, mencerdaskan, menyatukan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan yang merupakan bagian dari pengabdian. Muhsin turut mengajak semua pihak untuk bekerja dengan optimal, berkolaborasi, berinovasi, dan selalu hadir bagi masyarakat.
5: Mari kita terus bekerja, berkolaborasi, berinovasi, dan hadir untuk masyarakat. Terima kasih kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, para mitra, para pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, para narasumber, dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya dan dukungannya.
3: Adapun penyulutan obor dipusatkan di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta yang dipimpin Direktur Utama I. Hendrasmo. Prosesi ini diikuti oleh seluruh satuan kerja RRI melalui virtual Zoom. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Berdasar dari Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMG Aceh Barat memberikan sosialisasi RKPG pada perwakilan aparatur desa di 12 kecamatan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan kampung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan penyusunan RKPG tahun 2027 dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMG Kabupaten Aceh melaksanakan sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Kampung atau RKPK tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 hingga 10 September 2026 bertempat di Aula DPMG Aceh Barat. Sekretaris DPMG Kabupaten Aceh Barat, Kiamal Pasha, mengatakan dengan kegiatan sosialisasi ini sehingga untuk mendampingi aparatur kampung agar proses perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat ditetapkan tepat waktu. Dalam kegiatan tersebut melibatkan perwakilan dari 321 kampung yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.
2: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan penyusunan RKPG tahun 2027 yang sudah mulai banyak dan nanti akan ditetapkan dengan kanun gampung tahun 2027 di bulan September ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan APBD tahun 2027 oleh pemerintah gampung.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap dengan kegiatan tersebut terciptanya koordinasi yang kuat antara jajaran kecamatan, penamping desa, dan perangkat gampung sehingga mampu menghasilkan dokumen RKPG tahun 2027 yang berkualitas, tepat waktu, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Penyusunan RKPG juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi gampung dalam menentukan program serta kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang diikuti ratusan siswa sebagai ajang untuk mengembangkan potensi akademik dan meningkatkan motivasi berprestasi. Selengkapnya dilaporkan rekan Irham Syah.
3: Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Aceh Barat digelar di Yayasan Al-Azhar, Desa Drin Rampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat tersebut diikuti ratusan siswa sebagai ajang untuk mengembangkan potensi akademik dan meningkatkan motivasi berprestasi. OMI 2026 mengusung tema wujudkan generasi madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengatakan pelaksanaan OMI merupakan program Kementerian Agama Republik Indonesia yang diikuti secara daring dan dilaksanakan pada tiga jenjang pendidikan yakni Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Di Kabupaten Aceh Barat, pelaksanaan OMI tingkat kabupaten diikuti sebanyak 352 siswa yang terbagi dalam tiga jenjang. Pelaksanaan untuk tingkat Madrasah Aliyah digelar pada Senin, tingkat Sanawiyah pada Selasa, dan tingkat Madrasah Ibtidaiyah pada Rabu. Khairul Azhar mengatakan OMI memperlombakan 7 bidang yang menjadi wadah untuk menjaring siswa-siswa berpotensi di berbagai bidang studi. Menurutnya, siswa terbaik dari Aceh Barat nantinya diharapkan dapat melanjutkan ke tingkat provinsi yang akan berlangsung pada akhir September 2026 di Banda Aceh.
4: Ma, tujuan ini dalam rangka untuk mencari siswa-siswi yang punya kompetensi di bidang-bidang studi yang dilombakan. Sehingga tentunya kita berharap lahirnya siswa-siswi madrasah yang hebat, yang tampil, yang menguasai teknologi dan juga kompetensi di bidangnya masing-masing.
3: Sementara itu, Kepala K2 MMI Aceh Barat Gamal Barki mengatakan pelaksanaan OMI tingkat Madrasah Ibtidaiyah berjalan lancar dan seluruh peserta dapat mengikuti ujian hingga selesai.
5: Pengumuman itu setelah dilaksanakan ini, nanti ada kita tunggu beberapa hari, itu langsung di akun peserta masing-masing yang akan keluar itu lulus untuk ke tingkat provinsi. Setelah provinsi lanjut ke tingkat nasional itu tetap di akun peserta juga masing-masing.
3: Yang berharap pembinaan yang dilakukan di tingkat kabupaten dapat meningkatkan kesiapan dan kemampuan siswa sehingga mampu meraih hasil maksimal pada OMI tingkat provinsi maupun nasional. Dengan semangat maju, bermutu, dan mendunia, OMI 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi madrasah Aceh Barat yang berprestasi dan memiliki daya saing hingga tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh Irsa melaporkan.
0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Rio.

0: Dari Takengon dikabarkan dengan penyutan obor Tri Prasetya warnai puncak hari radio ke-81, RRI Takengon meneguhkan komitmen untuk selalu hadir dan dekat dengan masyarakat melalui berbagai informasi, edukasi, hiburan, serta semangat persatuan nasional. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Prosesi penyutan obor Tri Prasetya menjadi puncak rangkaian peringatan hari radio ke-81 yang digelar secara serentak di seluruh satuan kerja LPP RRI pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor tersebut menjadi simbol semangat dan komitmen RRI dalam menjaga Tri Prasetya, sekaligus memperkuat peran radio publik di tengah perkembangan teknologi serta perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan peringatan HUT ke-81 menjadi momentum memperkuat komitmen terhadap Tri Prasetya dengan melindungi negara, membantu tujuan negara, serta mengedepankan persatuan nasional.
2: Tri Prasetya bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI.
1: Sementara itu di RRI Takengon, prosesi penyulutan obor Tri Prasetya diikuti seluruh jajaran angkasawan dan angkasawati RRI setempat. Suasana hikmat mewarnai kegiatan yang menjadi bagian penting dari peringatan Hari Radio. Kepala Stasiun RRI Takengon, Imam Taufik, berharap RRI ke depan semakin dekat dan menyatu dengan masyarakat. RRI harus terus menghadirkan informasi yang aktual, edukasi yang mencerdaskan, serta hiburan yang positif dan bermanfaat bagi khalayak luas.
3: RRI sebagai media sosial, RRI sebagai platform digital, dan RRI sebagai komunitas. Karena itu, mari kita sama-sama membawa RRI khususnya dari Takengon bisa di masyarakat semakin dekat dengan publik, semakin kuat sebagai media publik, dan tentunya kita berharap semua karyawan, karyawati, angkasawan, angkasawati semakin sejahtera.
1: Dalam rangkaian peringatan tersebut, RRI Takengon juga menyerahkan sejumlah hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan internal yang digelar untuk memeriahkan Hari Radio 81. Selain itu, pada Jumat pagi, jajaran RRI Takengon turut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tenggara gelar gerakan pangan murah atau GPM dengan ketersediaan 2 ton beras setiap kecamatan. Selanjutnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Pemerintah Aceh Tenggara terus berupaya menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Upaya tersebut diwujudkan melalui gerakan pangan murah GPM yang dilaksanakan di pangan Aceh Tenggara di Kecamatan Lawi Bulan dan Kecamatan Ling Potkisen kemarin. Kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh atau tahun anggaran 2026 tersebut dipusatkan di kantor camat Lawi Bulan dan kantor camat Pokisen Desa Salang Arian. Dalam GPM itu pemerintah menyediakan beras kemasan 10 kg yang dijual Rp130.000, gula pasir dan minyak goreng Rp16.000 per kilogram, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, telur Rp42.000 per papan, Rp24.000 per kilogram, dan bawang putih Rp26.000 per kilogram. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyampaikan bahwa GPM merupakan bentuk perhatian pemerintah membantu masyarakat sekaligus menjaga daya beli dan kestabilan harga pokok.
5: Hari ini kita pemerintah Aceh Tenggara melaksanakan pasar murah. Artinya pasar murah ini harga satu paket yang biasa berapa? 155 untuk beras jadi 130.
4: PLT Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara, Kornadi, pelaksanaan GPM hari ini berlangsung di 2 kecamatan. Program tersebut nantinya akan dilaksanakan secara bertahap di kecamatan lainnya di Aceh Tenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk komoditas beras disiapkan sekitar 2 ton pada setiap kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan. Musi ada di Takengon melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melaka, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju ke 0 km Indonesia Pulau Weh. Warga Balohan harap drainase kawasan pelabuhan segera dibenahi. Selengkapnya dilaporkan rekan Irza Maulana.
7: Jadi kami, saya ini nggak ada lain cerita. Kami berdoa lah, supaya ini cepat terwujud ya.
8: Ratusan jiwa dari sekitar 100 kepala keluarga di kawasan pelabuhan Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabah mengeluhkan sistem drainase yang buruk hingga menyebabkan banjir berkepanjangan dan merusak tambak warga. Kondisi ini diduga akibat terputusnya alur pembuangan air yang hadir atas pelabuhan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kecik Kampung Baloh Abdul Hakim kepada RRI, dia mengakui keberadaan pelabuhan megah penghubung Balohan Ulele sangat membanggakan. Namun di sisi lain, kawasan permukiman di sekitar pelabuhan masih membutuhkan penataan sistem drainase yang lebih baik. Ia mengungkapkan keresahan warga kian meningkat menghadapi tingginya intensitas hujan menjelang akhir tahun. Sebanyak 100 kakak di kawasan Jurung Ulekrung hingga Jurung Blangtunung selalu menjadi langganan banjir setiap

0: di situ sudah masuk. Maka masalah ini juga saya sudah juga membuat surat kami sama pemerintah untuk DKI itu segera.
1: Kemudian dirinya menambahkan pemerintah Kota Sabang telah melayangkan surat resmi kepada BPKS untuk meminta penanganan serius. Abdullah Imam juga menyebut pihak BPKS juga telah langsung dan menjanjikan perbaikan drainase segera. Dirinya berharap koordinasi antara Pemko Sabang dan BPKS dapat segera membuahkan hasil sebelum puncak musim hujan tiba demi menjamin keamanan pemukiman masyarakat di sekitar Pelabuhan Balohan Sabang. Demikian Nirza Mulana melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Dinas Kesehatan Aceh Singkil terus mendorong dapur MBG memiliki sertifikat SLHS demi keamanan pangan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salih Terus.
1: Baik, per hari ini ya, untuk Aceh Singkil dari 17 dapur SBPG yang sudah beroperasi, sudah ada 10 dapur yang memiliki SLHS. Dan sisanya masih ada 7 lagi dapur SPG yang belum mengantongi SLHS. Sampai saat ini proses yang 7 itu ada yang belum memenuhi syarat uji laboratorium dan juga ada yang belum memenuhi syarat IKL.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil terus mendorong percepatan kepemilikan sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil. Langkah strategis itu diambil guna untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Panri Eraliesa menegaskan bahwa percepatan administrasi kepemilikan sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan kepada masyarakat khususnya anak-anak sekolah memenuhi standar kebersihan yang ketat dan bahan pangan yang aman. Pihaknya akan terus mendorong setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur SPPG di Kabupaten Aceh Singkil harus memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut.
1: Dari Dinas Kesehatan kami terus berkoordinasi dengan pihak SPPG dan juga mitra, bahkan setiap minggu kita coba follow up kembali sejauh mana progres tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan.
2: Kemudian, Panri juga menambahkan, berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kesehatan, hingga hari ini, dari 17 dapur SPPG Makan Bergizi Gratis yang sudah beroperasi di Aceh Singkil, baru ada terdapat 10 dapur yang sudah memiliki sertifikat SLHS tersebut. Selanjutnya, ketika disinggung soal kendala yang dihadapi sejumlah dapur belum memiliki SLHS itu, Panri Eraliesa menjelaskan, selain ada beberapa faktor dapur yang belum memenuhi syarat uji laboratorium, bahkan hingga saat ini juga ada tercatat sejumlah dapur yang belum memenuhi syarat inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil

Baik pendengar, mari kita kembali ke Yeroni Maria karena kita sudah ikuti Lintas 11 Korbel Aceh di mana Aceh kita sudah ikuti bersama. Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri Pak Nanara. Di hari Jumat ini kami masih temani dengan sejumlah lagu-lagu serta informasi mungkin kami bisa sampaikan hingga di malam nanti. Dan pendengar, lagu-lagu Gayo berikutnya kami hadirkan ke Ruang Lingkar Anda selama 30 menit ke depan.

0: sakitnya.
1: Hei, kamu kenapa?
0: Perutku sakit sekali. Aduh.
1: Tadi kamu makan apa?
0: Tadi aku habis makan buah.
1: Bisa jadi buah yang kamu makan itu belum dicuci.
0: Iya, tadi cuma aku lap pakai tisu aja.
1: Itulah makanya, buah atau sayur-sayuran yang mau dimakan atau dimasak harus dicuci dulu. Karena bisa saja pestisida atau bahan berbahaya lainnya masih lengket di buah atau sayuran itu.
0: Aduh, iya deh. Aku gak akan ngulangin lagi. Terus, sakit perutku ini gimana?
1: Nih, diminum obatnya. Nanti kalau masih sakit, aku antar ke dokter. Biasakan mencuci buah atau sayuran sebelum dimakan atau dimasak untuk menghindari masuknya bibit penyakit dan bahan berbahaya ke dalam tubuh.

0: Dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: pendengar di mana pun Anda berada, sudah kami putarkan lagu-lagu Gayo Kurban Dengar Anda. Dan berikutnya, Cek Fakta kami akan sampaikan sesaat lagi di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar di mana pun Anda berada, sudah saatnya pendengar Cek Fakta di sore hari ini kami akan sampaikan ke rumah dengar Anda. Sudah pada pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Dan langsung saja informasi di sore hari ini terkait dengan hoax pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi di tanggal 6 September sampai 20 Oktober 2026. Dan pendengar di mana pun Anda berada, untuk hasilnya Cek Fakta dari liputan.com nusuri klaim link pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September sampai 20 Oktober tahun 2026. Penelusuran mengarah pada artikel berita dari website resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yakni www.kemenimpas.go.id berjudul Hoax Penerimaan CPNS Imigrasi Tahun 2026. Dalam artikel yang dibuat pada 18 Februari tahun 2026, baik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini tidak pernah mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional untuk tahun anggaran 2026. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Dan pendengar, media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan dapat diakses di TikTok, misalnya di @kemenipas_ri, Instagram juga bisa di @kemenipas. Nusura juga mengarah pada artikel berita liputan.com berjudul viral pendaftaran seleksi CPNS 2026, simak panduan pendaftarannya. Dan mendengar artikel ini menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran dan seleksi CPNS tahun 2026 hanya akan dilakukan melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCSN milik PKN, yakni http://sscsn.pkn.go.id. Selain itu, penelusuran menemukan artikel dari liputan.com berjudul Menteri PNRB beri bocoran terbaru seleksi CPNS 2026. Dalam artikel ini pendengar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widayantini menjelaskan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Dia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka. Kapan pelaksananya kita belum tahu karena masih sedang dibahas antar kementerian seperti yang sudah disampaikan. Kita sudah meminta kepada seluruh instansi pemerintah terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka kata hari ini. Dan pendengar, kami sudah sampaikan informasi di Cek Fakta di sore hari ini. Anda bisa ikuti Cek Fakta lainnya di pagi hari pada pukul 9 di RRI Pro 1 Rimba Raya di hari Senin di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar di mana pun Anda berada, kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia, kembali kami putarkan untuk pendengar di sore hari ini. Dan kami hibur juga bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan, baik ke Benda Meriah, ke Takengon sebaliknya, ataupun di tempat Anda mau ke sana, kami ucapkan hati-hati jalan dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Dan pendengar di mana pun Anda berada, karena 38 menit tersisa waktu azan maghrib di wilayah Kabupaten Menar, Meriah dan sekitarnya, yaitu di pukul 18 lewat 41 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi pendengar, sebelum lagu-lagu dilingi, nanti kami putarkan keruan lingkar Anda. 30 menit kami akan hantarkan lagu-lagu pop Indonesia kembali di sore menjelang maghrib. Dan nantikan ada satu informasi yang bisa kami sampaikan ke ruang lingkar Anda.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Ah, laundry toh.
0: Intermezzo.

Nada berada, sebuah informasi dan termasuk informasi terakhir di sore hari ini. Dan mendengar, kami masih sampaikan informasinya, tapi ini nanti malam kami sampaikan. Untuk informasi sekarang, kami akan sampaikan ke Ruaning Keranda terkait dengan di Keranas Dasa Aceh, gelar Rekarda. Pelaksana tugas TPLT Sekretaris Daerah Aceh Taufik ST Messi membuka seremoni rapat kerja daerah atau Rakerda Dewan Kerajinan Sosial Daerah atau Dekranasda Kabupaten Kota Aceh tahun 2026 yang dirangkai dengan peringatan Hari Kesetiaan Gerak PKK ke-54, rapat konsultasi TPP PKK Aceh serta pemerang kriya unggulan tahun 2026 di Anjong Mon Mata Banda Aceh Jumat 11 September tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TPP PKK Aceh Marlina Mujakir, para Ketua PKK Kabupaten Kota serta pejabat terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Taufik membacakan sambutan Wakil Gubernur Aceh Badullo Depat. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa peringkatan HKG PKK hendaknya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tapi sebagai momentum untuk melakukan evaluasi, memperkuat konsolidasi, serta memastikan 10 program pokok PKK benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, rapat konsultasi TPP PKK se-Aceh memiliki arti penting sebagai forum memperkuat koordinasi, mengevaluasi pelaksanaan program, sekaligus menyelaraskan langkah kedepannya agar gerakan PKK di seluruh Aceh semakin efektif, inovatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh jajaran PKK dan Dekranasda diajak membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan. Pada akhir sambutan pelaksana tugas Sekda Aceh Taufik secara resmi membuka rapat konsultasi TPP PKK se-Aceh dan rapat kerja daerah Dekranasda Aceh tahun 2026.

Pendengar di mana pun anda berada, kami kembali sampaikan informasi aja maghrib di wilayah Kabupaten Menar, Maniga dan sekitarnya tinggal sedikit lagi. Dan pendengar, setelah lagu religi berikut ini kami putarkan ke ruang negara anda sebelum menunggu ajaran maghrib tiba.

Mendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi kumandang kejaran maghrib di wilayah Kabupaten Benar, Malaysia dan sekitarnya saat lagi akan tiba. Dan pendengar, kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan mudah-mudahan apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti bersama di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Sentral. Kita akan ikuti informasi-informasi yang datang di Warta Berita Sentral di malam hari ini. Selamat menikmati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Berita Berita.
1: Penyelesaian kubur di pasti adalah mengikuti kita kembali untuk semangat menjalankan operasional ini.
2: Tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di auditorium. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Antara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2006. Budaya obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dari seluruh, harus menamakan alat tersebut, itu kan. Jadi ini menurut-menurut kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal

0: juga diisi beberapa penampilan dari Angkasawan dan Angkasawati ada di Surabaya, diantaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia atau RRI berperan sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari Marang.
2: Jadi memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
3: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Diana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
4: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 tahun, RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik
3: transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Masyarakat Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
4: RRI lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
3: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatus Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Dalam rangka memperkenalkan

0: Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri Ibtu Yusi Baiti Hanafia menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
1: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap

0: Bekerja menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam informasi yang faktual, edukatif, dan manfaat bagi masyarakat.
0: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Alang Kusuma melaporkan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul.
3: Yang pertama dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut didalami dugaan terima uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan di Pemkab Bekasi.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang yaitu saudara JS, di mana pemeriksaan kali ini mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
4: Lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dan dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
5: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
4: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperti diterbitkan pada Agustus 2006 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Juga muncul dalam persidangan perkara di Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran yang diterima Yayat. Dan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan nilai penerima tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PASPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
6: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh
7: masker untuk perlindungan diri.
8: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Puspa Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum Puspa Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
7: Kami dari Forum Puspa bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi ya untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya yang memberikan bantuan ya untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan untuk baik itu masker kemudian minuman-minuman ya agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
8: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
9: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
8: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division dan Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
11: We have, of course, the responsibility to...
12: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
10: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional.
13: Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
14: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
15: jadi setiap indikator tidak ditangani satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator sesuai dengan fungsi masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahun serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
14: Each year, how to achieve the target.
13: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan lengkapnya.
16: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di

0: Pertahanan Negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
1: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Terus meningkatkan, pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
0: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
2: Kita harapkan kalau punya orang, generasi muda kita dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
0: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyandi Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2006 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan, Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sport Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya, salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu, Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga

ataupun sepak bola putri Indonesia, kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga di tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industry hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pengingat atau kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan Jakarta di Rabu itu Loli Pro 3 RRI itu mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Mendengar di manapun Anda berada, kembali kita ke Rani Rimba Raya karena kami sudah temani ruang dengar Anda dan kita sudah ikuti juga Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Dan mendengar kembali kita ke Rani Rimba Raya.

terdengar 15 menit lagi waktu azan Isya tiba di malam hari ini. Dan pendengar, dua lagu berikut ini kami putarkan ke Ruang Dengar Anda, dan termasuk lagu terakhir juga kebersamaan kita di malam hari ini. Gak terasa ya pendengar, sudah sejauh ini kami sudah temani Ruang Dengar Anda selama beberapa waktu ke belakang, tentunya dengan informasi, hiburan, serta program yang kami sudah bawakan selama beberapa waktu ke belakang. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan mohon juga pendengar bila ada salah kata ataupun salah ucap di perwacara yang sebuah ini. Berikutnya di era di Pro 1 Takyung kembali, Anda akan nikmati beberapa program yang ada di sana hingga berpukul 24 waktu Indonesia bagi Merat. Dan pendengar, untuk Rimba Raya Anda bisa ikuti kembali pada hari Senin di pukul yang sama, dimulai pada pukul 5 hingga pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagi Merat. Terima kasih kembali, dan saya Panonara pamit undur diri dari luar dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

tidak selalu menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, usaha yang halal akan menghadirkan ketenangan dan insya Allah keberkahan. Mari kita jadikan usaha bukan sekedar jalan untuk mencari uang, tetapi juga jalan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap rupiah yang kita peroleh menjadi rezeki yang halal, membawa manfaat bagi keluarga, membuka lapangan pekerjaan, dan menjadi amal kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai

Baik pendengar setia Pro 1 RRI Takiwon dimanapun anda mendengarkan siaran kami. Kita menantikan kumandang azan Isya dari Masjidur Rahmah Takiwon. Baik pendengar, sebelum kita menantikan, kita dengarkan selawat Hibzul Bilad.

Allah berfirman, Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari.

0: 北見は。
1: Pendengar, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Tekingon pukul 20 waktu Indonesia bagian. PT Federal International Finance atau FIF Group, bagian dari Astra Financial dan anak perusahaan PT Astra International Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Salah satunya diwujudkan melalui program Jam Sosial Mengajar yang mengadakan edukasi literasi keuangan bagi pelajar sebagai bagian dari implementasi pilar FIF Group Pintar sekaligus mendukung Sustainable Development Goal atau SDGs poin keempat, yaitu Quality Education. Sebanyak 85 siswa SMKN 2 Benar Meriah mengikuti kegiatan jam sosial mengajar yang diselenggarakan oleh FIF Group Amitra Cabang Kabupaten Aceh Tengah pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme dari para siswa yang memperoleh edukasi mengenai pentingnya keuangan sejak dini. Melalui kegiatan ini, para siswa diperkenalkan pada pemahaman dasar tentang pengelolaan keuangan, mulai dari pentingnya mengatur pemasukan dan pengeluaran hingga membangun kebiasaan menggunakan uang secara bijak. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para siswa dalam mengambil keputusan keuangan dalam kehidupan sehari-hari maupun masa mendatang. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi edukatif yang bertajuk literasi keuangan yang disampaikan secara interaktif dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Metode penyampaian yang komunikatif membuat para peserta dapat mengikuti materi dengan antusias serta lebih mudah memahami pentingnya literasi keuangan sejak usia sekolah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar Radio RRI Dakengon, saya Sakina Siregar, praktisi sekolah inklusi dan dosen di Banda Aceh, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026. Ya, harapannya semoga radio terus berkembang, semakin inovatif dan tetap menjadi media yang mendidik serta menginspirasi generasi bangsa. Sekali di udara, tetap

Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu. Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak. Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir, radio pemberontakan, berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

pendengar setia Pro 1 RRI Takiwon dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Pendengar, kami hadirkan mini drama dengan judul Pesan Terakhir dari Kampung, produksi RRI Takiwon.

kesibukan membuat seseorang lupa pulang. Waktu terus berjalan, sementara orang-orang tercinta diam-diam menunggu dalam rindu yang panjang. Drama radio berikut berjudul Pesan Terakhir dari Kampung. Selamat mendengar.

0: Aduh, laporan belum selesai juga. Ibu lagi.
1: Assalamualaikum, Nin. Lagi sibuk ya, Nak?
0: Waalaikumsalam, Bu. Iya, ini banyak kerjaan, Bu.
1: Oh, Ibu cuma mau dengar suara Nin saja. Sudah makan?
0: Sudah, Bu.
1: Jangan sering telat makan ya, Nin. Di kota itu kerja boleh rajin, tapi kesehatan jangan lupa dijaga.
0: Iya, Bu.
1: Kapan pulang kampung, Nak? Sudah lama sekali rumah ini sepi.
0: Belum tahu, Bu. Cutinya susah.
1: Tetangga sebelah sudah beberapa kali tanya tentang kamu. Katanya dulu waktu kecil paling ramai main di halaman.
0: Hehe, iya ya.
1: Kemarin ibu bersihkan kamar kamu. Bajumu yang lama masih ibu simpan rapi.
0: Ibu gak usah capek-capek begitu.
1: Namanya juga ibu, Nin. Selalu senang kalau ingat anaknya.
0: Bu, Hani lagi buru-buru nih. Nanti telepon lagi ya, Bu.
1: Oh ya, Nin. Kerja yang baik ya, Nak. Cuma itu pesan ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanpa Hanin sadari, suara ibunya terdengar lebih lemah dari biasanya. Namun, kesibukan membuatnya tak sempat memperhatikan.

0: Mungkin ibu memang sudah tua. Assalamualaikum, Nin. Nanti kamu dengar pesan ini. Ibu cuma mau bilang, jangan terlalu sibuk sampai lupa pulang. Uang memang penting, Nak. Tapi waktu bersama keluarga jauh lebih berharga. Ibu rindu, sangat rindu.
1: Hari-hari berlalu. Hanin terus tenggelam dalam pekerjaannya. Hingga suatu siang, sebuah telepon datang.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini Hanin?
2: Iya, dengan siapa ya?
3: Saya Bu Lina, tetangga ibu kamu.
2: Oh iya Bu, ada apa?
3: Nah, ibu kamu sakit sejak beberapa hari yang lalu. Tapi beliau gak mau bilang supaya kamu gak khawatir.
2: Apa? Kenapa gak dibawa ke rumah sakit?
3: Sudah nak, tapi kondisi beliau menurun terus.
2: Saya pulang sekarang juga Bu.
1: Dalam perjalanan panjang menuju kampung halaman, Hanin membuka pesan suara terakhir dari ibunya.
0: Hanin, ibu tahu kamu bekerja keras demi masa depan. Tapi jangan lupa, rumah ini selalu menunggu kepulanganmu. Kadang yang paling sedih bukan kehilangan harta, tapi kehilangan waktu bersama orang yang kita sayang. Kalau nanti ibu sudah tiada, jangan sering menyesal karena terlambat pulang ya nak.

0: Di atas meja tua ruang tamu masih ada secangkir teh yang mengering dan foto kecil Hanin sewaktu kecil yang tersimpan rapi.
1: Sekarang Hanin mengerti, Bu. Rumah bukan sekedar tempat. Rumah adalah orang yang selalu menunggu kita kembali.
0: Seringkali kita terlalu sibuk mengejar kehidupan hingga lupa bahwa ada orang tua yang diam-diam menunggu kabar dan kepulangan kita. Jangan tunggu penyesalan datang baru menyadari arti kebersamaan, karena waktu tidak pernah mau kembali.

sama PUC Indonesia Wilayah Aceh, saya Desa Putra, Husinam Daiku Whisky Gold mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, dekat dengan masyarakat, serta konsisten.

Hai pendengar, Lembaga Penyiaran Publik LPP Republik Indonesia atau RRI menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi mengikuti perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Transformasi dinilai penting untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumsi informasi. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam pidato yang dibacakan Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik SEMM pada upacara peringatan HUT ke-81 RRI di halaman kantor RRI setempat, Jumat 11 September 2026. Sepanjang 2025, perkembangan platform digital RRI menunjukkan capaian yang cukup besar. Portal rri.co.id mencatat 78,51 juta pengunjung dengan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi

CRR digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencatat 107,4 juta kunjungan, sedangkan interaksi melalui media sosial mencapai 23,37 juta. Capaian itu menjadi bagian dari upaya RRI memperluas jangkauan informasi dan hiburan kepada masyarakat melalui berbagai platform. Seiring semakin berubahnya cara publik mengakses informasi, selain transformasi digital, RRI juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan manajerial, multiplatform, pengembangan ide, hingga uji kompetensi wartawan dan penyiar. Hingga 2026, lebih dari 1.200 pegawai RRI telah mengikuti uji kompetensi. Dalam pidatonya, Direktur Utama LPP RRI juga menegaskan bahwa RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman agar kehadirannya semakin dirasakan masyarakat. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ketika Belanda ingin dunia percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir, sebuah radio di pedalaman Aceh menyuarakan hal sebaliknya. Selamat datang di Radio Himba Raya.
1: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
0: 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II dan menduduki Yogyakarta. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia ditangkap. Situasi ini memberi kesempatan kepada Belanda untuk membangun kesan bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi memiliki pemerintahan. Di tengah kondisi tersebut, Radio Himba Raya beroperasi dari wilayah dataran tinggi Gayo, Aceh. Radio ini digunakan untuk menyampaikan berita perjuangan dan keberadaan Republik Indonesia. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Indonesia masih berjuang. Republik belum berakhir. Pada masa itu, radio adalah salah satu alat komunikasi paling strategis. Radio Himba Raya membantu untuk menyebarkan informasi perjuangan, menjaga komunikasi dengan dunia luar, melawan propaganda Belanda, serta menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dalam perang, informasi juga merupakan senjata. Aceh menjadi salah satu wilayah penting Republik yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Lokasi Radio Himba Raya di kawasan pedalaman juga memberikan keuntungan strategis karena sulit dijangkau dibandingkan pusat-pusat kota. Dari kawasan inilah suara Republik Indonesia terus dipancarkan. Klaim seperti itu sering muncul dalam cerita populer. Nah, secara historis, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari banyak faktor seperti perlawanan militer, diplomasi internasional, pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan masyarakat, hingga perang informasi. Radio Himba Raya adalah salah satu bagian penting dari perjuangan tersebut, khususnya dalam menjaga komunikasi dan narasi bahwa Republik Indonesia masih hidup. Radio Himba Raya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui senjata, ada juga perjuangan melalui informasi, komunikasi, diplomasi, serta kepercayaan dunia. Dari pedalaman Aceh, sebuah suara ikut menjaga eksistensi Republik Indonesia.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di Studio RRI Jakarta. Lantas, siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
1: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai. Berkat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
3: Karena itu menimbulkan suara gembira baik di kota-kota besar.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten, disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
4: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robi Bahtiar, Jakarta.

Baik pendengar, kami sampaikan berita seputar Aceh Tenggara. Kebakaran melanda sebuah rumah di Lorong Bapas, Desa Purwadi, Kecamatan Badar, Aceh Tenggara. Peristiwa tersebut menyebabkan satu warga mengalami luka bakar dan rumah mengalami kerusakan ringan. Kebakaran terjadi pada Jumat 11 September 2020 sekitar pukul 13.19 waktu Indonesia Barat. Informasi kejadian diterima petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Tenggara sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pusdalop PB BPBD Aceh Tenggara laporkan api diketahui sudah setelah warga melihat bangunan terbakar. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Petugas bersama masyarakat sekitar langsung melakukan upaya pemadaman. Sebanyak 5 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menangani kebakaran. Api dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Proses pemadaman turut dibantu personel kepolisian TNI dan masyarakat setempat. Satu warga bernama Muhammad Basri berusia 30 tahun mengalami luka bakar akibat kejadian tersebut. Sementara itu satu unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Pusdalop PB BPBD Aceh Tenggara menyebutkan satu kepala keluarga dengan 5 jiwa terdampak kebakaran. Tidak terdapat laporan warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Kondisi di lokasi saat ini dilaporkan aman terkendali. Baik pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny dari keluarga besar Aruna Coffee mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Alam Suhada, Ketua Percap Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk Radio Republik Indonesia. Terima kasih Radio Republik Indonesia yang selama 81 tahun telah setia menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, memberikan edukasi, dan menghadirkan hiburan-hiburan yang berkualitas dan luar biasa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi radio publik pilihan masyarakat Republik Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81. Radio Republik Indonesia tetap di hati, sekali di udara tetap

0: 劲啊！
1: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat.

PLT Sekda Aceh Taufik ST MSI membuka seremonial rapat kerja daerah atau Rakerda Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten atau Kota Se-Aceh tahun 2026 yang dirangkai dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54, rapat konsultasi TP PKK Se-Aceh serta pemeran Kriya Unggulan tahun 2026 di Anjung Monmata, Banda Aceh, Jumat 11 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir, para Ketua PKK Kabupaten serta pejabat terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Taufik membacakan sambutan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau Defat. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa peringatan HKG PKK hendaknya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk melakukan evaluasi, memperkuat konsolidasi, dan memastikan 10 program pokok PKK benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, rapat konsultasi TP PKK Se-Aceh memiliki arti penting sebagai forum memperkuat koordinasi, mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyelaraskan langkah ke depan agar gerakan PKK di seluruh Aceh semakin efektif, inovatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan posisi strategis PKK yang bekerja di lingkungan paling mendasar, yakni keluarga. Dari keluarga, berbagai aspek pembangunan dapat diperkuat, mulai dari kesehatan, pendidikan, karakter, ketahanan sosial, hingga kemandirian ekonomi. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya esok hari tanggal 12 September 2020.

Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia merdeka dan RRI lahir pada 11 September 1945, tahukah kamu stasiun radio apa yang pertama kali dimiliki dan dikelola penuh oleh bangsa Indonesia sendiri? Bukan milik pemerintah kolonial Belanda atau Jepang, melainkan didirikan anak bangsa di Solo, Jawa Tengah. Namanya adalah Solosche Radio Vereniging atau SRV, yang resmi berdiri pada 1 April 1933. Inilah tonggak awal pergerakan penyiaran pribumi di Nusantara yang membuktikan bahwa bangsa kita mampu menguasai teknologi udara. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada era 1920-an, siaran radio di Hindia Belanda didominasi oleh stasiun milik Belanda seperti Nirom yang hanya memutar musik barat dan berita kolonial. Melihat hal tersebut, Raja Mangkunegaran Solo, KGPAA Mangkunegoro VII, bersama seorang insinyur pribumi bernama Insinyur Sarsito Mangunkusumo, tergerak untuk membuat stasiun radio sendiri. Dengan peralatan pemancar yang dirakit secara mandiri dan modal dana swadaya, SRV mulai mengudara. Melalui gelombang radio SRV, kebudayaan Jawa seperti gamelan, wayang orang, dan gending-gending klasik dipancarkan ke berbagai daerah. Bahkan, siaran-siaran budaya SRV sempat menembus hingga ke negeri Belanda. Keberhasilan SRV Solo menginspirasi daerah-daerah lain untuk mendirikan radio pribumi, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Pada tanggal 28 Maret 1937, SRV memprakarsai berdirinya Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran, PPRK, untuk menyatukan seluruh stasiun radio milik bangsa Indonesia. PPRK inilah yang gigih memperjuangkan agar lagu-lagu dan bahasa Indonesia bisa berkumandang di udara Nusantara tanpa batasan kolonial. Ketika Indonesia merdeka dan RRI dibentuk pada 11 September 1945, stasiun SRV Solo menjadi salah satu pilar penyiaran utama yang meleburkan diri untuk memperjuangkan kedaulatan negara. Sobat RRI, dari gema siaran SRV Solo tahun 1933 inilah, benih-benih semangat penyiaran nasional tumbuh hingga melahirkan Radio Republik Indonesia yang kita dengar hari ini. Tanpa keberanian para tokoh SRV, sejarah penyiaran di tanah air mungkin akan sangat berbeda. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang berasal dari Solo atau pernah berkunjung ke Monumen Pers Nasional, tempat sejarah radio dicatat? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar yang mau request lagu, yang mau salam-salam, boleh nih waktunya kita ke ruang rindu nih. Boleh nelpon ke 082165854676 atau melalui pesan singkat ya di 085270825272. Baik pendengar yang mau request boleh ruang rindu ya, era 1970 sampai dengan 2000-an ya. Boleh lagu mancanegara, lagu Indonesia maupun lagu-lagu lainnya. Pendengar, selama itu masih di era 1970 dan tahun 2000-an. Pendengar, jalur telepon sudah saya buka nih di 082-6585-4676 atau bisa langsung ke pesan singkat 0852-7082-5272.

0: Baik pendengar, sudah ada satu penelpon masuk, langsung aja kita angkat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Ruang rindu.
0: Berbagi rindu.
1: Berbagi rindu.
0: Lewat lagu.
1: Lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini, Bang?
1: Ya, ini sama Papa Raffi di Pondok Baru.
0: Papa Raffi. Iya, Papa Raffi ya.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Papa Raffi malam Sabtu nih?
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Papa Raffi? Mau langsung request atau mau salam-salam dulu?
1: Ya, salam-salamnya untuk Bung, salam kenal untuk Bung penyiar ini.
0: Iya, dengan saya Ari di sini ya.
1: Halo. Halo. Ya, ini mau nyumbang lagu nih.
0: Ah, boleh. Nyumbang atau request nih, Pak?
1: Ya, lagu dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores, oke. Okay. Judulnya apa?
1: Hilangnya cinta kasih.
0: Hilangnya cinta kasih.
1: Iya, iya.
0: Iya, oke, okay, nanti coba saya nyanyikan ya, Pak ya. Kita putar. Iya, iya. Lanjut, Pak, salam-salamnya, Pak.
1: Ya, salam-salamnya. Salam kenal aja lah.
0: Ya, terima kasih. Ya, salam kenal kembali.
1: Ya, benar.
0: Oke.
1: Ya udah, itu aja.
0: Oke, Pak Papa Raffi, terima kasih atas atensinya. Salam untuk keluarga, sehat selalu Pak Raffi.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu tadi ada penelpon perdana kita ya, Papa Raffi. Beliau maunya lagunya Dedi Dores nih, Hilang Cinta Kasih. Nanti coba kita putarkan ya. Masih saya tunggu penelpon berikutnya.

0: Baik pendengar, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, lu dengan siapa ini, gimana?
1: Di Maria Jaya.
0: Maria Jaya siapa ya? Dengan siapa ya?
1: Bang Is.
0: Bang Is. Bang Is, Maria Jaya. Apa kabar Bang Is? Alhamdulillah. Gimana nih, lagi ngopi atau lagi ngapain nih Bang Is?
1: Lagi ngupas pinang.
0: Oh, lagi ngupas pinang. Wah, lagi kerja nih malam-malam Bang Is ya.
1: Malam.
0: Oh, berarti kerja lembur Bang Is?
1: Lembur.
0: Waduh, jangan terlalu dipaksa Bang Is, istirahat lagi. Ya.
1: Lagu apa sekarang?
0: Kita di era lagu era 70-an sampai 2000-an nih Bang Is. Lagu apa Bang Is? Lagu apa, ayo?
1: Lagu apa ya?
0: Apa itu? Boleh Bang Is, mau lagu Indonesia, mau lagu mancanegara boleh?
1: Lagu Indonesia aja.
0: Lagu Indonesia aja ya, apa itu? Judulnya atau penulisnya?
1: Judulnya.
0: Ah, judulnya apa?
1: Jangan lupa nih.
0: Coba penyanyinya aja deh, nanti biar coba saya carikan yang acak ya, mungkin kalau memang boleh ya.
1: Penyanyinya siapa?
0: Siapa? Ada Gong 2000, Deddy Dores kayak tadi. Ada
1: ya, ya, pilih ya, itu aja Bang.
0: Yang mana? Gong 2000?
1: Gong 2000 aja.
0: Gong 2000 judulnya mungkin Bang Is tahu, ingat atau apa?
1: Kurang tahu kan?
0: Atau Gong 2000 saya kasih Menanti Kejujuran boleh?
1: Boleh.
0: Oke, boleh Bang Is, nanti coba kita putarkan ya Bang Is ya. Salam kawan Bang Is.
1: Buat penyiar aja.
0: Boleh, terima kasih.
1: Baru masuk nih, baru pertama kali.
0: Wah, semoga betah nih Bang Is, semoga sering nelpon nih kita nanti ya, dengan penyiar lainnya, dengan saya. Ya, nanti bisa kenal-kenal sama telepon lainnya juga nih Bang Is.
1: Nanti ada kenal kan.
0: Baik. Ya Bang Is, terima kasih Bang Is atas atensinya. Bang Is.
1: Oke,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Is ya tadi ya, penelpon katanya nih perdana beliau telepon ke RRI ini. Ya buat Bang Is ya, salam buat keluarga dan sehat-sehat selalu. Semoga betah di RRI ya. Jangan bosan-bosan dengarkan kami. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
2: Ini pendatang baru. Wah, Bang Heri.
0: Pendatang baru lagi nih. Wah, senang saya nih dengarnya. Dengan siapa Bang?
2: Dengan Pak Sekjen Jalan Gem.
0: Pak apa?
2: Pak Sekber. Iya, Arulitem.
0: Arulitem.
2: Iya.
0: Sekber Arulitem. Oke, apa kabar Pak Sekber ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak, lagi ngopi gak atau lagi kerja kayak Bang Is tadi nih?
2: Enggak, ini lagi sore-sore aja di biar sambil dengerin
0: RRI. Wow, lagi santai nih Pak ya. Iya, gimana nih Pak? Mau? Oh, sebelum request lagu tadi yang kedua, yang dua nelpon tadi saya lupa Pak. Saya pengen dengerin ucapan apa ya, harapan Bapak untuk ulang tahun RRI yang ke-81 nih Pak. Boleh ya Pak ya?
2: Iya, kami mengharap dan berdoa semoga RRI jalan terus di udara Pak Hari.
0: Amin, amin. Terima kasih Bapak. Ada lagi Pak? Halo.
2: Hello?
0: Iya.

0: Terima kasih Pak Sekber ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar itu ada Pak Sekber ya. Ada dua nih pendatang baru, ada tiga bahkan ya. Dari Bapak Raffi, ada Bang Is, ada Pak Sekber. Pak Sekber ya kalau saya nggak salah tadi ya. Lanjut kita terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan waktu.
0: Aduh, ini pemain aman nih.
1: Azhari
0: hadir. ini saya tebak siapa ini ya? Abah kah ini ya?
1: Enggak salah lagi.
0: Nah, kan benar ini Abah, ini Abah Payatumpi ya.
1: Iya, Patumba saja gitu.
0: Abah Patumba. Abah, apa kabar Abah? Udah lama enggak jumpa sama saya nih Abah.
1: Iya, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, yang penting kita sehat selalu ya Abah ya.
1: Betul.
0: Iya Abah, saya ya, ingin tengah
1: sebelumnya ya. Ucapan selamat ulang tahun RRI yang ke-81 ya katanya.
0: Amin, terima kasih Abah. Harapannya nih Abah,
1: harapannya semoga selalu di hati rakyat masyarakat, terutama di dataran tanah tinggi Gariu dan seluruh Indonesia.
0: Amin, amin.
1: Karena memang sejak dari dulu itu sekarang udah lama itu nggak pernah nongol itu. Dari ujung sebelah timur itu Papua itu dulu ada itu Pak Ramadan itu ya.
0: Oh, Pak Ramadan.
1: Iya, itu pendengar setia juga dulu itu. Sudah lama nggak pernah kedengaran itu.
0: Oh ya, semoga Pak Ramadannya sehat-sehat ya, Pak.
1: Sehat-sehat.
0: Amin,
1: itu.
0: Iya.
1: Kalau di Sulawesi dulu ada Pak Nasrun, di Lampung ada Bung Leman kalau nggak salah saya, itu di Maluku ada itu Teteh Ayu, itu kan begitu. Terus kemari sampai di ujung Rimba Barat itu ada Pak Kasanova, itu udah lama nggak pernah nongol itu.
0: Wah, semoga mereka semua sehat-sehat ya, Pak ya.
1: Sehat-sehat terlalu dan ya mari terlalu lah. PDRRI Kacengonnya.
0: Iya, iya benar Abah.
1: Baru 4 orang request malam ini pun sudah ada pendatang baru 2 lagi, berarti sudah nambah lagi ya.
0: Sudah semoga nambah.
1: Begitulah.
0: Alhamdulillah kita sudah nambah 3 orang pendatang baru.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya,
0: semoga
1: ya. Kalau Abah sih baru kalau dengerin RRI Kacengon baru 14 tahun yang lain. Waduh. Sampai 2014 lah begitu kalau nggak salah.
0: Baru ya itu Abah ya, 14 tahun itu baru ya Abah ya?
1: Ya, 12 tahun.
0: Itu 12 tahun. Itu hitungan baru bagi Abah ya?
1: Iya. Karena Abah sudah SMP sudah setia dengan RRI. Dengan radio di seluruh mancanegara.
0: Memang Abah ini bisa kita bilang apa ya, sesepuhnya radio ini kayaknya ya.
1: Mudah-mudahan begitulah.
0: Iya Abah. Yang penting kalau bagi saya yang penting Abah sehat-sehat selalu Abah ya. Karena kalau udah dengar suara Abah saya langsung mikir ini Abah nih. Saya takut salah sih Abah.
1: Alhamdulillah semoga kita ya. Kalau si wajah-wajahnya sudah agak bayang-bayangin itu si Muhammad Azhari itu ya, apalagi yang sudah foto barengnya itu ya dengan Mas Cibro makin muda nampaknya tuh.
0: Bang Cibro ya jelas makin ganteng itu.
1: Ganteng dia.
0: Oh jelas itu.
1: Ya sudah sehat, alhamdulillah sehat terus ya Mas Cibro juga.
0: Iya, amin Abah.
1: Yang belum ada kedengaran suaranya itu Kak Amoy lagi ya, mudah-mudahan sehat terus lah ya.
0: Amin, ya benar juga ya Abah. Saya juga udah berapa kali mau ruang rindu ataupun pro dangdut belum dengar suaranya Mak Amoy.
1: Kalau memang masih dalam masa pemulihan nampaknya ya.
0: Oh gitu, kalau memang lagi masa pemulihan semoga Mak Amoy dalam keadaan sehat ya.
1: Iya, sehat terus begitulah ya. Semuanya. Dan semuanya juga lah, pendengar, penggemar, iya semua penyiar ya, sehat terus.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Sama-sama kita di RRI Kacengon ini begitu.
0: Iya benar.
1: Request lagunya Abah.
0: Apa itu?
1: Jamal Mirdad nampaknya.
0: Jamal Mirdad. Judulnya apa Abah?
1: Cinta Anak Kampung ada itu ya.
0: Cinta Anak Kampung. Wah saya suka tuh lagu
1: Cinta. Oke okay, Mas Ari. Salam sehat terus. Semangat terus.
0: Siap, terima kasih Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Abah Patumba ya, semoga Abah sehat-sehat selalu nih. Udah lama juga nih saya nggak terima teleponnya Abah, jadi kangen ya Abah. Sekarang udah lepas kangennya nih Abah. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.

0: Kincir Lambang Api.
1: Iya, ini Bang Joy Ponsel ini ya.
0: Ya betul, betul, betul, betul.
1: Benar kan?
0: Betul, betul, betul,
1: nah, betul. Karena Bang Joy Ponsel kalau jaringan lagi nggak bagus biasanya suaranya besar, tapi kalau suara jaringannya bagus suaranya lebih halus gitu.
0: Itu tergantung cuaca di hari ini.
1: Oh gitu, tergantung cuaca.
0: Suara saya bagus banget.
1: Itu cuaca di seputaran atau cuaca hati itu Bang Joy?
0: Bisa bilang begitu.
1: Jangan sampai cuaca hatinya nggak enak nih Bang Joy.
0: Itu cuaca yang terawam, suara yang lebih awam itu benar. Suara saya ke suara dalam gua juga.
1: Oh gitu. Tapi suara saya bagus, terdengar jelas dong Bang Joy.
0: Itu tergantung cuaca benar.
1: Tergantung cuaca juga. Agak-agak gimana gitu Bang Jaya. Aduh Bang.
0: Gimana kabar kemarin?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Jaya sehat Bang Jaya?
0: Alhamdulillah itu karena lebih
1: Kenapa pegal-pegal?
0: Iya Bang Jaya.
1: Oh itu langsung ke tukang kusuk aja Bang Jaya?
0: Hah?
1: Ke tukang kusuk aja langsung Bang Jai, tapi pakai martel kusuk ya Bang Jai.
0: Enggak kejadian itu.
1: Langsung sehat Bang Jai.
0: Saya lagi capek itu sih baru saya mengalami hari ini.
1: Oh gitu. Kalau saya kalau udah capek enggak kusuk nih Bang Jai.
0: Ya kok benar-benar capek dengan sama air dingin hari.
1: Air dingin. Oh iya benar ya. Pakai air dingin enak tuh Bang Jai, kita berendam ya. Tapi
0: air mandi gitu kan.
1: Iya, cuman di sini kita berendam air dingin keluar langsung dingin lagi Bang Jai ya.
0: Enggak Bang Jai, makin hangat dan kita kan lagi.
1: Oh gitu. Ah, ini kebiasaan mandi sekarang balik sih.
0: Saya lalu gue bahasa Bali deh.
1: Ah, boh, mau ke kupi Bang Jai ya?
0: Kalau kudu bahasa Indonesia, buku gue cakah gue.
1: Ya, aku kadang lagu bahasa Gayo nih, lagu cakahku nih ya.
0: Lagu bahasa Indonesia ini itu dengan lagu mengempan aku.
1: Hah? Mengempan?
0: Lagu mengempan aku bahasa Indonesia.
1: Oh betul ke, lagu Nos Masam Jeng ya ke? Mengempan nih
0: wah. Wah wah wah rasa ya.
1: Oh ini bener kan?
0: Kena? Ini kena leponnya.
1: Nelpon sini? Arah Abah Patumba, arah Pak Sekder ke sini, Bang Is Urum Paparafi. Alhamdulillah arah pendatang baru nih Pak Bang Joy.
0: Anak Paparafi.
1: Paparafi dari Pondok.
0: Paparafi, mesti Paparazi dari Amerika dan
1: gua. Ya Paparazi. Ike ini Paparafi.
0: Paparafi orang yang untuk misalnya.
1: Perin Papa Raffi salam kenal untuk pendengar semua sini Bang Joy kah?
0: Saya bergabung sama di Tajang Terus Papa Raffi.
1: Bang Joy, mana harapan ucapan bikin ulang tahun RRI si 81 nih Bang Joy?
0: Ya betul menerima ini ucapkan ya dari Turun Indonesia tuh. Atas nama radio nih ya.
1: Atas nama RRI pelin lo Bang Joy.
0: Itu radio baru.
1: Beda lho Bang Joy, tapi RRI pas di 11 September nih. Hari radio diperingatkan sama dengan 11 September juga. Tapi khusus untuk RRI sekarang.
0: RRI seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia Bang Joy.
0: Tapi RRI spesifik.
1: Pokoknya BWN atas nama RRI ulang tahun serlo nih.
0: Bang, saya ucapkan semoga ke depan RRI semoga ke depan RRI berada selam di udara Bang.
1: Amin.
0: Hari bertambah semangat RRI berbaik dan membawa inspirasi kepada penduduk Indonesia.
1: Benar.
0: Dan tempatan RRI kita berbentuk informasi dan
1: betul Joy.
0: Tapi percana suka duka harus tetap di
1: dengan
0: RRI, bencana bisa kita pelajari
1: berkah. Benar Bang Joy.
0: Pokoknya terupdate terus
1: kasih Bang Joy atas ucapannya Bang Joy.
0: Ada saya panas ke ibarat tempat tinggal Bang Ri. Selamat ulang tahun RI ke 11.
1: Brijin Bang Joy. Bang Joy, mana lagu kita nih Bang Joy?
0: Lagu mana nih?
1: Kita lagu nostalgia nih, era 70-an ke 2000-an nih.
0: Lagu baru bener.
1: Lagu mana ya Bang Joy? Tun Sidah ya tangkuhi lagu.
0: Ya, ini lagu baru. Hari Beltek ya, 80-an ya.
1: Beltek ya, ayo turah kuperahi lo ya.
0: Enggak ada yang betul ya, enggak
1: ada judulnya Bang Joy? Ini turah kuperahi nih Bang Joy, karena agak payah turah merah hewan internet nih. Tapi Ike Geraraya sesia Bang Joy, kadang ngarale Bang Joy.
0: Geraraya hari aku dari Jadnes di
1: Kepala. Jadnes ga, mana judulnya Bang Joy?
0: Itu Alam dan Penguasa.
1: Apa?
0: Alam dan Penguasa.
1: Alam dan Penguasa?
0: Apa?
1: Alam dan Penguasa ga, oke Bang Joy nanti coba.
0: Apa lagi sesuai dengan bencana di Indonesia ini ya Bang?
1: Oke. Betul Bang Joy. Salam-salam lanjut Bang Joy.
0: Salam lanjut untuk Bang Haris keluarga saya selalu.
1: Amin.
0: Dan untuk penyiar, untuk sesuatu reporter di mana saya berada, selalu kita berada.
1: Betul Bang Joy.
0: Tidak populer untuk apa-apa apa ya.
1: Betul.
0: Selalu dan kita mungkin tak panggil.
1: Iya.
0: Itu bapak tujuh yang kita dapat mengerti. Semoga saya selalu makan kaget.
1: Amin.
0: Dan untuk mendengar tidak dapat dipelajari. Saya selalu dapat dan semua pendengar dari ikatan. Tapi selanjutnya.
1: Oke Bang Joy. Brijin Bang Joy.
0: Oke dari Bandus Alam dan Penguasa Bang
1: Joy. Oke Bang Joy, terima kasih. Nanti coba saya carikan ya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya benar itu tadi ada Bang Joy phone saya. Beltek OIB atau nanti kalau ada kita carikan God Bless ya, dan Penguasa. Baik pendengar, masih saya tunggu nih penelpon berikutnya sebelum nantinya saya coba putarkan lagu-lagu. Karena kalau udah jam 9 ke jam 10 nanti atau ke jam 11 ya, para pendengar sudah mulai mengantuk ini. Saya terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dari
1: Berdangdut.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu Berdangdut Bang Ari.
1: Iya, ini apa Meriah Jaya atau dari ini ya? Atau orang Aceh Tamiang ya?
2: Meriah Jaya Bang Ari.
1: Bang Mas Bayu.
2: Mas Boy,
1: alah Mas Bayu lagi.
2: Kenal
1: cuman namanya sama-sama nih Mas Boy. Alhamdulillah sehat Mas Boy. Mas Boy sehat Mas Boy.
2: Tong kantongnya
1: bagus. Guru sehat gak Mas Boy?
2: Kantongnya sih berat.
1: Ikolnya des gitu Mas Boy. Kena ya?
2: Kesumbangan kusukin di mana?
1: Oh ya kan ngehana ngekeseharusan ke? Gara-gara gaya kita salah kah ega?
2: Salah juga bantu kan? Gara-gara bantu belakang
1: ada berapa? Ah, lega. Kena nih Mas Boy. Lagu kesalam salam atau mau ucapan untuk HUT RRI nih Mas Boy?
2: Selamat ulang tahun RRI Bang 81 Bangga.
1: Iya.
2: Tetap jaya di utara Bang.
1: Amin.
2: Karena kalau ada radio ini semua siapa kita
1: gimana?
2: Kita dapat kita mendengarkan banget informasi yang
1: intinya RRI selalu memberikan informasi Mas Boya. Iya.
2: Selamat ulang tahun Bang.
1: Ya, terima kasih Mas Boy untuk ucapannya Mas Boy ya.
2: Iya.
1: Nah, Mas Boy mau lagu apa Mas Boy?
2: Lagunya dari Ratih Purwasih aja dan dulunya terus Tuan Abang Bang.
1: Ratih Purwasih.
2: Iya.
1: Ratih Purwasih judulnya Terserah.
2: Iya Bang. Karena ini Bang lagu pengantar tidur.
1: Oh, lagu pengantar tidur. Ya kita putar di ujung-ujungnya nanti ya, bisa sambil tidur ya Mas Boy ya. Kalau sekarang saya putar tidur semua nanti Mas Boy. Enggak ada yang nemenin saya ini.
2: Salam-salam ya, Pak.
1: Lanjut.
2: Salam-salamnya buat Bapak, Bapak semua banget.
1: Amin, amin.
2: Terus yang datang baru tadi Bang Wah.
1: Iya, ada 3 orang nanti ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin.
2: Bang Budi ini Bang buat Pak Umur Kualatin Selvin.
1: Lanjut
2: Bang Cipro.
1: Bingung, Mas Boy bingung.
2: Bang Budi Tapi orang Tentang menerbang Bang Bang Paket.
1: Iya.
2: Menurut Bang Bambu. Selfie, anak selfie. Waktunya benar-benar semuanya pun halus banget.
1: Oke, Mas Boy.
2: Sejak Bang.
1: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Mas Boy dari Meriah Jaya atau dikenal dengan Digul, Kecamatan Gajah Putih. Masih saya tunggu beberapa nelpon lagi sebelum saya coba putarkan lagu-lagu requestan dari pendengar ya, pendengar ya. Karena nanti kalau udah jam 10 ke atas nih saya takutnya yang nelpon nih udah pada santai, tinggal dengar lagu. Jadi ya sambil istirahat ya mungkin ya pendengar ya. Masih ada yang nelpon, kalau tidak ada lagi nanti saya coba putarkan ada beberapa lagu sebelum saya terima lagu lagi. Saya terima teleponnya lagi ya. Baik pendengar, karena memang kosong nih jalur kita nih, langsung aja ya kita dengarkan lagunya dari Dedi Dores. Bukan hilangnya cinta kasih, ternyata hilangnya seorang gadis ya, requestnya dari Papa Raffi. Dan nanti akan diikuti dengan Gong 2000 Menanti Kejujuran. Pendengar, selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, saya pelaku UMKM di Pegasing, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga radio terus menjadi teman dalam memperkenalkan produk, berbagi informasi, dan membuka peluang usaha. Semoga UMKM Indonesia semakin maju, berkembang, dan sukses. Terus berkarya, terus berinovasi, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih RRI yang terus

0: restoran. Enak tuh lagunya tuh. Darinya Gong 2000 ya, atau God Bless dulunya ya. Sekarang beralih ke Gong 2000. Benar, kami tunggu lagi, masih saya tunggu nih di 082165854676. Ayo, selagi jalurnya kosong, silakan di request. Waktu kita masih sampai jam 11 nantinya ya. Jadi terputar dong lagunya dong pastinya, karena yang sudah menunggu ada 4 lagu. Ada Iklim, Putri, Cinta Anak Kampung dari Jamal Mirdad, ada Gong 2000 lagi dengan Alam dan Penguasa, dan Ratih Purwatih yang kata Mas Boy tadi terserah. Cuma karena enggak judul lagu terserah, saya ambil aja ya, Hitam Putih Fotomu. Cocok ya Mas Boy ya. Baik pendengar, masih saya tunggu di 082165854676. Atau yang mau kirim pesan singkat nih. Oh iya, pesan singkat ya. Coba saya baca dulu dah ya. Ada nih beberapa nih. Coba saya baca pesan singkat dulu ya sebelum mati ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ari. Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Ini dari Blangkola 2. Mau request lagu Black Brother yang judulnya Halo. Halo juga. Salamnya buat pendengar semua. Selamat HUT RRI, semoga tetap jaya di udara sebagai pemersatu bangsa. Terima kasih nih Bang, dari Blangkola 2 ya. Namanya siapa ya? Nah, kita lanjut, ada pesan singkat berikutnya ini dari sang ahli kata-kata kita ini. Assalamualaikum Bang Ari, mau request lagu dari Salotune, Love Salotune, Love That Never Fade. Salam buat semua. Buat yang lagi tugas, bek tu wajib kopi. Kopi hanam rempek lo meo. Kejarlah duniamu semampumu. Cakep nih. Tapi jangan biarkan sajadahmu berdebu. Kalau berdebu bisa pilek Bang. Karena tak pernah kau sentuh. Oke. Itu tandanya hatimu mulai jauh dari yang memberimu nafas. Dalam nih Bang Mus nih. Rasa tenang itu bukan karena masalahmu hilang, tapi rasa tenang itu ketika kamu masih sujud kepadanya. Waduh Bang Mus, ini bisa jadi khatib Jumat nih tadi ya? Atau tadi baru jadi khatib Jumat ya Bang Mus ya? Ya Bang Mus, semoga sehat-sehat selalu ya Bang Mus. Terima kasih untuk kata-katanya. Love That Never Fade, Salotune. Oke, nanti coba cek ya. Kita lanjut. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Ini Mak Selfie nih. Selamat Mak, selamat tugas, semoga sehat selalu dan jangan lupa ngopi. Oke Mas Selfie, cuman kayaknya saya habis putar lagu ini saya langsung buat kopi nih, karena ada dua orang nih suruh saya ngopi nih. Ruang Rindu, kirim lagu lewat memori dan lagu. Lah ini kebalik-balik ya Mas Selfie ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Itu yang benar Mas Selfie. Dicatat ulang ya Mas Selfie ya. Lagunya dari Jamal Mirdad. Judulnya Baru 5 Menit. Baru 5 Menit, yang tadi saya udah putar lagu. Ini 5 Menit yang Jamal Mirdad ya. Salam buat RRI, selamat ultah yang ke-81. Semoga selalu jaya di udara. Amin. Semoga kedepannya bertambah programnya yang pendengar setianya. Ini semoga bertambah program-programnya dan pendengar setianya. Mungkin gitu ya. Amin. Lah Mas Selfie malah ngirim foto nih. Yang mana Bang Arinya? Ayo tebak Mas Selfie yang mana? Ayo ditebak. Saya di situ tersembunyi di balik meja di foto yang Mas Selfie kirim. Eh Mas Selfie, enggak ada request lagu ya? Oh ada ya, Jamal Mirdad ya, baru 5 menit. Oke lah. Nanti ya sobat, coba saya carikan ya Mas Selfie ya. Baik pendengar, masih saya tunggu lagi nih penelpon ataupun pesan singkat ya. Saya sebutkan lagi ya nomornya, ada di telepon ada 082165854676. Nah untuk pesan singkat ada di 085270825272. Baik pen, ada langsung ada nih pendengarnya, langsung aja lah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Benar sekali. Dengan siapa di mana?
1: Siapa di mana?
0: Ayo siapa yuk? Karena
1: Bang Ari, Bang Ari ya.
0: Benar sekali. Tetangga saya kah ini?
1: Gak tahu.
0: Saya kalau disuruh tebak-tebakan saya bingung ini, karena gak pernah menang tebak-tebakan.
1: Ya udah gak usah ditebak.
0: Kalau gak ditebak ntar gimana ya? Ntar yang lain gak ngirimin salam nih.
1: Iya aja.
0: Siapa ya?
1: Enggak.
0: Ya sudahlah.
1: Udah mau fokus selamat ulang tahun RRT.
2: Saya disukin Bang Ari.
0: Ini kalau udah suara berubah kayak gini siapa ya? Siapa ya? Suara tiba-tiba bahasa adah kah ini? Bukan Bunda Hana. Siapa ya?
1: Oke ya Bunda Hana.
0: Ah itulah pokoknya. Gimana kabarnya nih? Itulah apalah arti sebuah nama. Yang penting dompetnya tebal. Gimana nih mau request lagu atau mau apa? Saya kok gak kenal nama, saya gak tahu mau ngobrol apa ini.
1: Bunda
0: Hana. Nah kan benar katanya enggak tadi. Sama Pak sama Om Yasin ya. Nah kan yang tiba-tiba suaranya dari lembut jadi ke menggelegar.
1: Ya.
0: Itu kan langsung keluar. Yang penting Bunda Hana dan Om Yasin sehat-sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda,
1: ya.
0: Ada kata-kata apa nih atau harapan nih untuk RRI ini ulang tahun?
1: Kata-kata ya, semoga jaya selalu.
0: Amin.
1: Dan semoga selalu. Mudah-mudahan acara yang baru
0: ini. Acara yang baru ya Bunda ya. Oke. Ternyata penyiar KW premium saya dipegang sama Bunda Hana ini.
1: Karena pertama Bunda Hana Tengah-tengah
0: masih KW tapi Bunda belum premium, masih KW.
1: Jangan KW lagi. Udah TOP kok itu.
0: Oh gitu Bunda, udah TOP, top markotop gitu. Terima kasih Bunda.
1: Nanti bisa lebih dari lebih deh.
0: Ah jangan, itu maha guru saya itu. Bang Budi itu maha guru saya itu. Bahaya masa iya murid melawan guru, kan bahaya itu nanti Bunda.
1: Bukan melawan.
0: Nah jadi?
1: Mengikuti
0: boleh ya, jangan melawan guru ya Bunda ya.
1: Melawan, mengikuti.
0: Siap Bang Budi, ajarkan saya Bang Budi, cukup.
1: Tapi benar Bang Budi benar enggak sih?
0: Dia dengar itu Bunda, dia selalu on time, selalu itu radio, selalu hidup dia itu.
1: Selalu ya. Salam dari Bunda Hana.
0: Iya,
1: Ini lagunya bagaimana orang itu?
0: Bunda mau lagu apa Bunda?
1: Dijawab nggak bisa ya?
0: Kalau lagu lama masih bisa sih Bunda. Kayak contoh siapa ya? Kalau lagu-lagu lama itu ya?
1: Lagu-lagu lama.
0: Lagu pokoknya lagu 70-an sampai 2000-an lah Bunda ya.
1: Lagu-lagu
0: itu siapa Bunda?
1: Judulnya.
0: Waduh, nggak kedengeran jelas Bunda soal ininya.
1: Halo,
0: Bunda. Apa?
1: Ratu Purwasi katanya.
0: Oh, Ratu Purwasi aja boleh.
1: Apa lagu?
2: Kita dengar dulu apa untuk panggil dari
0: Purwasi. Ratu Purwasi ada nih, Ratu Purwasi banyak ini. Nanti boleh saya carikan ya judulnya. Karena tadi udah ada hitam putih fotomu satu. Ya udah nanti saya cari judul lain satu lagi ya.
2: Baru aja
0: satu. Oke, ngikut berarti ya. Oke, Bunda dan Om Yasim, terima kasih. Salam-salam apa tadi ya?
1: Salam-salamnya buat semua kajian. Yang udah masuk tadi sama yang kebukaan juga. Dan semuanya.
0: Iya.
1: Tapi yang udah aku selfie ya.
0: Gimana?
1: Mak selfie tadi yang udah.
0: Mak selfie tadi udah WA. Beliau memang mencari saya di foto.
1: Semua yang udah WA, semua yang udah telepon, semua yang mendengarkan.
0: Iya.
1: Mau sakit, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Mau ucapan Bunda ini.
0: Apa itu?
1: Jangan bandingkan bab satu sudut kita dengan bab 20 sudut orang lain.
0: Itu aja, singkat-singkat, padat, jelas Bunda ya. Jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain.
1: Bukan bab satu hidup kita dengan 20 hidup orang lain.
0: Waduh, kayaknya Bunda jadi ahli kata-kata wanita nih. Karena Bang Mas ada ahli kata-kata pria nih. Bisa kita buat lomba nih nanti Bunda ya.
1: Jangan. Terus satu lagi ini. Ikhlas itu melepas tanpa mengharap.
0: Iya.
1: Demi tanpa menuntut.
0: Dan tanpa menuntut. Memang cocok nih. Besok saya mau buat lomba nih lah. Saya ajukan program lomba kata-kata nih lah. Ya Bunda, terima kasih Bunda.
1: Sehat selalu
0: juga Bunda.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Hana dan Om Yasim. Ya buat Bunda Hana, sehat selalu. Salam buat keluarga semua. Kalau katanya siapa ya yang sering bilang ini? Oh iya, Kak Amoy katanya sering. Jangan lupa bahagia. Ya Bunda ya. Ya baik pendengar, masih saya tunggu. Kalau memang gak ada lagi yang nelpon, saya putarkan lagi lagu-lagu requestan dari para pendengar setia Pro 1 RRI Takengon di Ruang Rindu. Baik pendengar, saya coba. Mak Selfie masih penasaran nih dengan foto yang beliau kirim ini. Bang Ari yang dekat dengan Kak Ana ya. Ditebak-tebak aja Mak Selfie yang mana. Nanti kalau memang benar nanti, ya begitu. Kalau memang salah ya coba kembali. Ya baik pendengar, kita dengarkan lagi ini lagu Putri dari Salem Iklim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan Esos. Saya selaku pelatih utama cabang Budi Tarumbet Aceh Tengah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya, semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi. Sekali di udara, tetap di

RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usra Alfata, Ketua Komunitas Bidang Toyota Gayo Club Kabupaten Bandar Meriah dan Aceh Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon 93 MHz. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, masih saya tunggu nih penelpon berikutnya di 082165554676, atau bisa melalui pesan singkat ya di 082 7082 5272. Ya baik pendengar, saya tunggu. Kalau memang tidak ada, mungkin pendengarnya sudah mulai istirahat ya, atau ingin mendengarkan lagu-lagu saja sampai isi istirahat. Boleh nih saya putarkan lagu-lagu requestan yang belum sempat saya putarkan, karena waktunya tinggal 40 menit lagi ya. Jadi langsung saja ya pendengar ya, kita dengarkan ada lagunya Hitam Putih Fotomu dari Rati Purwasi, ada lagu dari Black Blader Love Next Fate ya, dari requestnya Bang Mus tadi ya. Ada juga baru 5 menit ini Jamal Mirdad, requestnya Mak Siap ya. Dan kembali Rati Purwasi untuk sebuah nama nih saya pilihkan buatnya Bunda Hana. Baik mendengar, selamat mendengarkan.

RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzul Munandar dari Forum Jurnalis Lingkungan Aceh mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RI semakin maju dan sukses, juga semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program yang menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Firmansyah dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kita berharap semoga RRI semakin maju, sukses, dekat dengan pendengar, dan banyak program-program yang dapat menginspirasi masyarakat luas untuk Indonesia, untuk lingkungan, dan untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Stuti dari komunitas autoimun imunologi RSCM. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, sukses, dan terus menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Semoga juga semakin banyak menghadirkan program-program yang inspiratif, informatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukriyadi. Saya selaku penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah di wilayah Kecamatan

Pendengar masih di ruang rindu, kita lanjut dengan lagu Rati Purwasi untuk sebuah nama. Nantinya akan ada Nika Ardila, Sebarkah Sinar, dan Stinky, Jangan Menutup Dirimu.

pendengar, masih di ruang rindu ya. Untuk ruang rindu kita cukupkan di jam 22:55 ya pendengar ya. Karena saat lagi kita akan memasuki Gayo malam ini dengan Didong, daerah Gayo ya, dari Tano Gayo. Jadi pendengar, setelah lagu ini jangan tutup dirimu. Kalau sempat habis keputar ya, ada satu lagi lagu Melly Guslo nih dengan judul Mung.

Baik, pendengar, terima kasih atas atensi para penelpon ya, para pendengar yang sudah sempat menelpon dan juga mengirimkan pesan-pesan singkatnya. Beberapa lagunya sudah kita putarkan ya. Jika masih ada lagu yang belum terputarkan, kami mohon maaf, kita ulangi di lain waktu ya pendengar ya.

Alu-alu aku, lari, lari.

Vabbè, è un po' di male.

lembut, wayo lawan biasa. Hoha.

lawan biasa. Wah, wah.

тебя мой.

Voy, voy, voy. Vale, voy. Si te amo.

nada.

อนนอลปนเตนนี่จรักนาวานกระสุสวายโอมเร

Sawa mayo ni pi.

Wahai pedang nirantani, jemah pakaian nirantani.

0: Sandy.
1: Eh, aku nyekonya gimana?
0: Boleh masuklah di kota kedua. Tidak usah apa, irang kami baru. Bukan penyirona, kisahlah hati. Terima kasih. Terima kasih.

oleh raga yang terang. Semana sidang ngerti waiku palo kuperin jager bimerengger tetuh penyakit berasuh terongan su LTA sedang-sedang.

0: temas nih, oya pun jahat cinta. Hujan peruna, mane nyubukin calon, urung sidang toa, gereng arah hubungan, ngok sidang sanehon, gatal narak jemas.
1: Sidang merah.

Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia. Malam ini mari kita merenungkan sebuah sikap yang sering terlupakan tetapi sangat berharga, diam dan bekerja. Di dunia yang penuh suara, penuh komentar, penuh perdebatan, kadang kita lupa bahwa ada kekuatan besar dalam diam. Dan kekuatan itu semakin nyata ketika diam disertai dengan kerja nyata. Diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah pilihan untuk tidak menghabiskan energi pada hal yang tidak berguna. Seringkali kita tergoda untuk membalas komentar, membuktikan diri kita dengan kata-kata, atau menjawab setiap kritik. Padahal, diam bisa menjadi jawaban paling bijak. Diam memberikan ruang bagi pikiran untuk tenang, hati untuk jernih, dan tindakan untuk berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kerja adalah bukti nyata dari siapa kita. Kata-kata bisa menipu, janji bisa dilupakan, tetapi kerja tidak bisa disembunyikan. Ketika kita memilih untuk diam dan bekerja, kita sedang membangun kepercayaan. Orang lain mungkin meremehkan, mungkin meragukan, tetapi hasil kerja akan berbicara sendiri. Kerja adalah bahasa universal yang tidak butuh penjelasan panjang. Ia hadir dalam bentuk hasil, dalam bentuk perubahan, dalam bentuk manfaat yang dirasakan orang lain. Diam dan bekerja adalah jalan hidup yang sederhana tetapi penuh kekuatan. Dengan diam, kita menjaga diri dari konflik yang tidak perlu. Dengan bekerja, kita membuktikan diri kita tanpa harus berteriak. Dengan diam, kita melatih kesabaran. Dengan bekerja, kita melatih ketekunan. Dan ketika keduanya berjalan bersama, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dihargai. Saudara pendengar, dunia ini penuh dengan suara. Tetapi tidak semua suara perlu kita ikuti. Kadang yang kita butuhkan hanyalah diam dan bekerja. Mari kita belajar untuk tidak terlalu sibuk membuktikan diri kita dengan kata-kata. Mari kita biarkan kerja kita yang berbicara. Karena pada akhirnya hasil nyata lebih berharga daripada 1000 kata. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita bahwa diam bukan kelemahan dan bekerja adalah kekuatan. Tetap bersama kami di frekuensi 93 FM, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Muhammad Azhari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasanah kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Sabtu 12 September 2026. Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Rosato RRI Tagengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Pendengar langsung kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohamat Tagengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari kita nantikan waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Tagengon dan sekitarnya.

Mbak Putri GFM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, rangkaian lagu-lagu religi hadir untuk temani kebersamaan kita pendengar dan tentunya juga mewarnai suasana subuh pagi ini.

kala tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan dorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Takengon, selamat pagi, semangat selalu untuk pendengar. Dan rangkaian lagu-lagu radio juga terus hadir untuk temani kita. Dan sembari kita nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

0: kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Baik, pendengar, kini kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon kembali untuk dengarkan ceramah subuh.
2: Subhanahu wa ta'ala. Dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhamah Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Bapak Tengku Dr. Haji Amrun Soleh MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sebagai pelindung kita, Allah lah pengayom kita dalam kehidupan ini. Selawat dan salam kujunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar, baik melalui bacaan, baik melalui penceramah-ceramah kita, pada mukaddimah selalu disampaikan bahwa sesungguhnya Allah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam terang benderang, alam kebodohan kepada ilmu, menjadi manusia yang beriman. Ini selalu kita dengar pada mukadimah penceramah. Permasalahannya, kita kadang terpikir, apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa kita itu dari alam kebodohan kepada alam yang terang benderang atau kepada keimanan? Tentunya ada. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrizuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum tagut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu waliyun, Allah adalah pelindung. Awliya adalah pelindung. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Akan mengeluarkan, akan membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Zalim jama'na al-zulumat. Zulumat itu banyak kegelapan-kegelapan, banyak kesesatan-kesesatan. Semuanya itu dari kegelapan, kesesatan-kesesatan itu Allah akan mengeluarkan hambanya dari kesesatan itu, dari kebodohan itu, ilan nuri, kepada cahaya ataupun kepada keimanan. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhum tagut. Sebaliknya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yaitu mereka itu menyembah tagut. Tagut itu adalah setan, iblis. Kalau memang ingat kepada iblis, ingat kepada setan, yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Kebalikan tadi, kalau tadi daripada zulumat ila nur, ini adalah dari nuri ul zulumat,
dari keimanan kepada kegelapan, daripada terang benderang cahaya Allah kepada kegelapan. Allah menegaskan, ulaika ashabun nar, orang-orang yang dekat dengan tagut, orang-orang yang dekat dengan syaitan, mereka itu adalah kekal di dalam neraka. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada pilihan kita dalam kehidupan ini. Apakah kita memilih dari zulumat ila nur, kegelapan kepada keimanan, keterang-menerang? Itu adalah Allahu waliyun, Allah sebagai pelindung kita. Kita yakin ketika Allah sebagai waliyun, sebagai pelindung kita, minaz zulumati ila nur, dari kegelapan kepada keimanan. Sebaliknya, kalau kita ada lebih dekat kepada setan tagut, maka yukhrijunahum, kita akan terbawa minan nuri ila zulumat, dari cahaya, dari keimanan, menjadi kita manusia yang bodoh. Minggu yang lalu, salah satu orang-orang dalam kegelapan ini, salah satu penceramah kita Pak Wahdi, sudah menyampaikan waktu itu ciri-ciri salah satu orang zulumat itu, ada orang sombong, itu sifat setan. Ada orang kikir, ada orang bakhil, peminum, mabuk, itu orang-orang dalam kegelapan. Nah, dari pilihan ini, tentunya kita berpikir dan sepakat, kita ingin kalau adalah ada dari alam kegelapan, hal-hal yang kecil yang terdapat pada kita, kita ingin mendapatkan cahaya atau petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai ilustrasi kita, pada masa Bani Umayyah, ada seorang sahabat yang seangkatan dengan Imam Malik yang bernama Malik bin Dinar. Dalam sejarah bacaan kejadian kita, bahwa Malik bin Dinar ini adalah seorang pemabuk. Malik bin Dinar ini kemau keteprin preman porawi, tasak ngatah bewe nimrah. Tapi satu waktu karena tuntunan kehidupan, dia membeli seorang wanita yang cantik, dia nikahi, dan dia mempunyai putri yang disayang. Malik bin Dinar berubah kehidupan, mulai masa ketenangan. Tapi apa yang terjadi jamaah? Bapak putri yang dia sayangi, yang dia cintai, merubah perilakunya itu, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dipanggil, Malik bin Dinar kembali lagi kepada perbuatan semula, edah mabuk-mabukan, kepada alam kegelapan, kerbetihin mabuk galak nati wiwun. Itu pekerjaan daripada Malik bin Dinar. Kenapa? Ketika putrinya meninggal, dia kembali. Dalam ilmu jiwa agama dikatakan bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu meninggal anak, meninggal istri, meninggal suami, meninggal kerabat, atau meninggal orang yang dicintai, dia menjadi manusia kegalauan, atau dikatakan pusindrom, gejala-gejala jiwa. Ketika gejala jiwa, Malik bin Dinar kembali kepada perkataan semula adalah mabuk kembali, mabuk luar biasa.
menghadapi satu malam. Ketika Malik bin Dinar pulang mabuk dari kegelapan malam, dia tertidur. Di dalam mimpinya, Malik bin Dinar bermimpi bahwa dalam mimpinya akan terjadi hari kiamat. Terjadi hari kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha, Allah menggoyang bumi ini, manusia dibangkitkan, lautan penuh api, daratan penuh badai dan sebagainya, orang yang lari kena hari kiamat. Maka pada waktu itu termasuk Malik bin Dinar lari. Dalam larinya Malik bin Dinar, dia dikejar oleh ular yang besar. Kadang kesini, kadang ular piton begrali. Dikejar ular yang besar. Dia takut lari. Di tengah jalan dia bertemu dengan seorang syekh. Ketemu seorang ulama. Ketemu seorang yang dalam keimanan, dalam nur cahaya Allah. Ya Malik bin Dinar, aku tidak bisa menolong kamu. Maka inilah jalanmu. Ai turuh nejelen ku neraka. Oya dinimu niko Malik bin Dinar. Di tengah perjalanan itu, ada yang mengatakan, bukanlah di neraka tempatmu. Setelah itu Malik bin Dinar bertemu dengan anaknya yang sudah meninggal. Malik bin Dinar menggendong anaknya yang sudah meninggal. Nah, anakku, dia gendong. Ayah, ayah kan tahu ayah dikejar oleh ular. Geh dipikul, beti ayah dipikulak. Ayah selama hidup itu selalu berbuat maksiat. Mabuk-mabukan, judi, sombong, takabur, itulah dilambangkan dengan ular mengejar ayah. May yajra yahsud, siapa menanam dia menuai. Inilah ditanam oleh Malik bin Dinar. Maka dalam mimpinya dia dikejar oleh ular. Sebaliknya, itu ayah wadah ulama berbaju putih itu melambangkan dia itu adalah amal kebaikan Allah, amal kebaikanmu ya ayahku. Tapi karena kebaikan Allah itu, kebaikan ayah itu cuma sedikit, tikik wak, ulama ini tidak bisa membela ayah. Artinya amal kebaikan tidak bisa menyelamatkan diri ayah daripada kegelapan, ayah menuju neraka. Setelah itu bangkitlah Malik bin Dinar dari mimpinya. Buat wenipi, ya, ini pembelajaran yang besar bagi Malik bin Dinar. Kata aku ni ku harap gerungut ni main-main. Kata aku ni ku harap hari kegelap ni turah keimanan miwek. Makanya dikatakan dalam buku itu, Malik bin Dinar betul-betul kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itenang ya TV. Maka dia mendalami beberapa hadis. Dalam riwayat dikatakan Malik bin Dinar beberapa banyak hadis-hadis yang dia hafal, dan banyak hadis-hadis dia diriwayatkan. Ini adalah merupakan ilustrasi pelajaran bagi kita. Dalam kajian hati manusia, hati manusia itu terbagi kepada tiga. Az-Zawzi membagi hati manusia itu kepada tiga. Pertama adalah kalbus salim, hati yang selamat.
Berarti Malik bin Dinar termasuk kepada hati yang selamat dari kegelapan menjadi keimanan. Dan kami yakin bahwa kita jamaah semuanya adalah hati yang selamat. Yang kedua adalah qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini ke bahasa kita ni merar waulue, geh ke kuyuar timur, ketak timur we, geh ke kuyuar barat, ketak barat we. Arti merah tasak mata, semiang pe semiang, berjudi pe berjudi, minum pe minum. Fi kulubihim marad, badadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, manatiwi ada penyakit, badadahumullahu marada. Allah akan menambah penyakitnya. Inilah kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang di luar, yang masih mabuk-mabukan dan sebagainya. Kita doakan mereka itu adalah dari hati yang sakit menjadi hati yang selamat. Yang ketiga, qalbul jamid. Hal tiga itu adalah hati yang membeku, gerterang ni, sana payungan jemaah germayu ni, noyaus betul, ni jemaah ger betul. Itu adalah hati yang membeku, kalbul jamid. Ini biasanya adalah kena kepada golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Allah tidak menunjukinya, kecuali Allah memberikan hidayah. Nah, barangkali hati-hati kita, ya, kami yakin bahwa kita jamaah semuanya berada dalam kalbu salim, adalah dalam jiwa yang sehat. Dalam ilijima dikatakan orang-orang yang berada dalam kalbu salim, hatinya akan tenang, hatinya akan tenteram ketika dia bingung, dia mengambil wudhu, salat, hatinya tenang. Waya ketiara sebahagia di antara kita ni keger semiang lon, ale gergure, keger wuduk semiang gergure. Hana ketiger gure. Waya karena panggilan Allah kepada cahaya Allah, keng semiang ang tenang hati itu. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali inilah ceramah singkat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kami akhiri, kalau memang itu benar datangnya dari Allah, kalau memang itu salah datangnya dari kami sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Sabtu 12 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah Aceh Tenggara gelar gerakan pangan murah GPM, penyulutan obor Triprastia warnai puncak Hari Radio ke-81. RRI Takengon berkomitmen untuk selalu hadir dan dekat dengan masyarakat. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, pemerintah Aceh Tenggara gelar gerakan pangan murah GPM dengan ketersediaan 2 ton beras tiap kecamatan. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
1: Pemerintah Aceh Tenggara terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Upaya tersebut diwujudkan melalui gerakan pangan murah GPM yang dilaksanakan Dinas Pangan Aceh Tenggara di Kecamatan Lawi Bulan dan Kecamatan Dirling Potkisen kemarin. Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA tahun anggaran 2026 tersebut dipusatkan di Kantor Camat Lawi Bulan dan Kantor Camat Dirling Potkisen Desa Salang Arianja. Dalam GPM itu pemerintah menyediakan beras kemasan 10 kg yang dijual Rp130.000, gula pasir dan minyak goreng Rp16.000 per kilogram, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, telur Rp42.000 per papan, bawang merah Rp24.000 per kilogram, dan bawang putih Rp26.000 per kilogram. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyampaikan bahwa GPM merupakan bentuk perhatian pemerintah membantu masyarakat sekaligus menjaga daya beli dan kestabilan harga pokok.
2: Hari ini kita pemerintah Aceh Tenggara melaksanakan pasar murah. Artinya pasar murah ini harga satu paket yang biasa berapa? 155 untuk beras jadi 130.
1: PLT Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara, Kornadi, mengatakan pelaksanaan GPM hari ini berlangsung di 2 kecamatan. Program tersebut selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap di 15 kecamatan lainnya di Aceh Tenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk komoditas beras, disiapkan sekitar 2 ton pada setiap kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Penyulutan obor Tri Prastia warnai puncak Hari Radio ke-81. RRI Takengon meneguhkan komitmen untuk selalu hadir dan dekat dengan masyarakat melalui berbagai informasi, edukasi, hiburan, serta semangat persatuan nasional.
3: Prosesi penyulutan obor Tri Prastia menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 yang digelar secara serentak di seluruh satuan kerja LPP RRI pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor tersebut menjadi simbol semangat dan komitmen RRI dalam menjaga Tri Prastia, sekaligus memperkuat peran radio publik di tengah perkembangan teknologi serta perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Utama LPP RRI, Ihen Rasno menegaskan, peringatan HUT ke-81 menjadi momentum memperkuat komitmen terhadap Tri Prastia dengan melindungi negara, membantu tujuan negara, serta mengedepankan persatuan nasional.
4: Tri Prastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI.
3: Sementara itu di RRI Takengon, prosesi penyulutan obor Tri Prastia diikuti seluruh jajaran angkasawan dan angkasawati RRI setempat. Suasana hikmat mewarnai kegiatan yang menjadi bagian penting dari peringatan Hari Radio. Kepala Stasiun RRI Takengon, Imam Taufik berharap RRI ke depan semakin dekat dan menyatu dengan masyarakat. RRI harus terus menghadirkan informasi yang aktual, edukasi yang mencerdaskan, serta hiburan yang positif dan bermanfaat bagi khalayak luas.
5: RRI sebagai media sosial, RRI sebagai platform digital, dan RRI sebagai komunitas. Karena itu, mari kita sama-sama membawa RRI khususnya dari Takengon bisa hadir di masyarakat, semakin dekat dengan publik, semakin kuat sebagai media publik, dan tentunya kita berharap semua karyawan, karyawati, angkasawan, angkasawati semakin sejahtera.
3: Dalam rangkaian peringatan tersebut, RRI Takengon juga menyerahkan sejumlah hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan internal yang digelar untuk memeriahkan Hari Radio ke-81. Selain itu, pada Jumat pagi, jajaran RRI Takengon turut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh turut berharap pada momentum hari ulang tahun ke-81, RRI dapat terus berkontribusi dalam menyuarakan potensi daerah, termasuk memperkuat semangat perdamaian.
6: Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Al-Murtala berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian serta potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh. RRI juga diminta untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga penyiaran publik. Pernyataan tersebut disampaikan usai prosesi penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun HUT RRI ke-81 di RRI Banda Aceh pada Jumat 11 September 2026.
7: Dalam konteks Aceh, kami berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian dan potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh.
6: Sementara itu, Kepala LPP RRI Banda Aceh, Mohsin Zain, menegaskan komitmen pihaknya dalam melayani, mencerdaskan, menyatukan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan yang merupakan bagian dari pengabdian. Mohsin turut mengajak semua pihak untuk bekerja dengan optimal, berkolaborasi, berinovasi, dan selalu hadir bagi masyarakat.
8: Mari kita terus bekerja, berkolaborasi, berinovasi, dan hadir untuk masyarakat. Terima kasih kepada seluruh angkatan dan angkatan di RRI Banda Aceh, para mitra, para pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, para narasumber, dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya dan dukungannya.
6: Pun penyulutan obor dipusatkan di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta yang dipimpin Direktur Utama I. Hendrasmo. Prosesi ini diikuti oleh seluruh satuan kerja RRI melalui virtual Zoom. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Bener Meriah melaksanakan perkemahan wirakarya di Bukit Mulia Scott Camp. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
9: Wakil Bupati Bener Meriah Armia menghadiri upacara pembukaan perkemahan wirakarya Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 di Bukit Mulia Scott Camp Jumat 11 September 2026. Perkemahan wirakarya tersebut menjadi wadah bagi anggota pramuka untuk mengembangkan keterampilan sekaligus melaksanakan bakti nyata kepada masyarakat melalui semangat gotong royong dan pengabdian. Dalam kesempatan itu, Wabub Armia mengatakan perkemahan wirakarya tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan kepramukaan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, mandiri, peduli, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Armia juga menyampaikan apresiasi kepada Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bener Meriah beserta panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut.
10: Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan perkemahan ini. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga.
9: Kepada para pembina, pelatih, dan panitia, ia berpesan agar terus memberikan bimbingan kepada peserta serta memastikan aspek keselamatan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Armia berharap perkemahan wirakarya Kuarcap Gerakan Pramuka Bener Meriah tahun 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar serta memberikan manfaat bagi para peserta maupun masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Fakhri pimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS tingkat kabupaten.
1: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS di tingkat kabupaten tahun 2026 di Aula Bapeda setempat kemarin. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan percepatan penurunan stunting merupakan bagian penting dari membangun daerah, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Bupati Fakhri menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat sinergi dan melaksanakan program percepatan penurunan stunting secara terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi. Bupati Fakhri berharap sinergi lintas sektor diperlukan agar program penurunan stunting berjalan terpadu dan berkelanjutan.
11: Ini lebih menurun lagi karena program penurunan stunting merupakan salah satu visi dan misi program kepemimpinan sah di Kabupaten Aceh Tenggara.
1: Rapat yang diikuti sekitar 100 peserta dari OPD terkait, camat, kepala puskesmas, serta penyuluh dan penanggung jawab KBS Kabupaten Aceh Tengah. Melalui rapat koordinasi ini, TPPS diharapkan semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, warga Balohan harap drainase kawasan pelabuhan segera dibenahi. Berikut informasi selengkapnya.
12: Jadi kami, saat ini nggak ada lain cerita. Kami berdoa lah supaya ini cepat terwujud ya.
13: Ratusan jiwa dari sekitar 100 kepala keluarga di kawasan pelabuhan Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mengeluhkan sistem drainase yang buruk hingga menyebabkan banjir berkepanjangan dan merusak tambak warga. Kondisi ini diduga akibat terputusnya alur pembuangan air sejak hadirnya fasilitas pelabuhan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kecik Kampung Balohan Abdullah Imum kepada RRI, dia mengakui keberadaan pelabuhan megah penghubung Balohan Ulele sangat membanggakan. Namun di sisi lain, kawasan permukiman di sekitar pelabuhan masih membutuhkan penataan sistem drainase yang lebih baik. Ia mengungkapkan keresahan warga kian meningkat menghadapi tingginya intensitas hujan menjelang akhir tahun. Sebanyak 100 kakak di kawasan Jurung Ulekrung hingga Jurung Blang Tunung selalu menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras mengguyur.
12: Kenapa? Karena di pelabuhan itu ada satu, yang mana pelabuhan itu termasuk dalam kawasan Jurung Ulekrung Ngembongbolaan, ada saluran alur yang tersebar akibat dari pelabuhan itu, yang hingga airnya tidak jalan lagi. Air yang sudah tercemar, yang bertahun-tahun sudah enggak jalan, ditambah pada saat hujan-hujan lebat juga terjadinya banjir. Habis itu ada sejumlah punya tambak di situ, air lo enggak masuk. Maka masalah ini juga saya sudah juga membuat surat kami atas nama pemerintah BPKS untuk segera.
13: Kemudian dia menambahkan pemerintah Kota Sabang telah melayangkan surat resmi kepada BPKS untuk meminta penanganan serius. Abdullah Imam juga menyebut pihak BPKS juga telah meninjau langsung dan menjanjikan perbaikan drainase segera. Dia berharap koordinasi antara Pemko Sabang dan BPKS dapat segera membuahkan hasil sebelum puncak musim hujan tiba demi menjamin keamanan serta keamanan pemukiman masyarakat di sekitar pelabuhan Balohan Sabang. Demikian Nirza Melana melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah Aceh Tenggara gelar Gerakan Pangan Murah GPM. Penyulutan obor Tri Prastia warnai puncak Hari Radio ke-81. RRI Takengon turut berkomitmen untuk selalu hadir dan dekat dengan masyarakat. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi dan semangat pagi untuk semua, untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Apa kabar? Semoga masih tetap semangat dan bahagia ya, setidaknya untuk jalani berbagai hal, berbagai kebaikan untuk hari ini. Mendengar September itu masih di momen-momen ulang tahun RRI. Luar biasa rasanya menjadi bagian dari RRI tentunya. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk selalu mendukung hadirnya Pro 1 RRI Takengon khususnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

wabarakatuh. Saya Amri Mauli, pelaku UMKM di Bunda Meriah. Dengan penuh rasa bangga, saya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 pada Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di tengah masyarakat, memberikan informasi yang benar dan terpercaya, serta menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat dan semakin dicintai pendengarnya. Dirgahayu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Saat ini kita jelang pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi info cuaca kita akan dengarkan. Nur sudah tersambung bersama Pak Dedi Ardana dari BMKG Aceh. Assalamualaikum Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini?
2: Baik ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Dedi, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini, khususnya Sabtu 12 September 2026?
2: Ya, baik, dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca wilayah Tengah yang meliputi wilayah Benar Meriah, Takengon, kemudian Boyolales serta daerah Aceh Tenggara untuk edisi tanggal 12 September 2026. Untuk pagi hari umumnya wilayah Tengah itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal ya. Kemudian kami prediksi adanya potensi hujan yang menjelang sore hingga malam hari, khususnya terjadi di wilayah Aceh Tenggara hingga daerah Gayo Luas. Sedangkan untuk wilayah Benar Meriah dan Takengon itu kami prediksi itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu rata-rata wilayah Tengah itu umumnya berkisar antara 17 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Namun menjelang sore umumnya angin bertambah ya, atau adanya pertambahan kecepatan itu bisa mencapai antara 10 hingga mencapai 30 km per jamnya ya.
1: Baik, untuk pantauan titik api sendiri seperti apa untuk wilayah Tengah Aceh, Pak Dedi?
2: Ya, dari pengamatan satelit Himawari kita itu memang mulai dari kemarin hingga pagi ini ya, itu tidak terpantau adanya titik panas ya hampir di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Namun data ini update-nya sekitar jam sore ya, sekitar jam berapa itu jam 15 atau jam 16 UTC atau maksud saya WIB ya kemarin. Sedangkan untuk malam hari ini kami belum terpantau ya dari titik panas untuk wilayah Aceh ya.
1: Baik, hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh.
2: Ya, memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan khususnya wilayah Tengah memang adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya, khususnya terjadi di wilayah Gayo Luas serta daerah Aceh Tenggara. Ini memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah untuk berhati-hati saja ya.
1: Terima kasih untuk informasi cuaca pagi ini untuk hari ini untuk wilayah Tengah Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, info cuaca.

0: dari BMKG Aceh sudah disampaikan Pak Didi Ardana untuk hari ini. Walaupun mendominasi berawan tebal ya untuk wilayah Tengah Aceh, baik dari pagi, siang, sore hingga malam, namun setidaknya tetap harus waspada dengan berbagai potensi perubahan cuaca yang masih memang belum begitu menentu, dan waspada juga untuk potensi bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi, semangat selalu untuk info cuaca setiap hari. Anda dapat ikuti pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan Esos. Saya selaku pelatih utama cabang bela diri Tarung Derajat Aceh Tengah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

Rahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Stuti dari komunitas autoimun imunologi RSCM. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, sukses, dan terus menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Semoga juga semakin banyak menghadirkan program-program yang inspiratif, informatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube.

0: Baik, pendengar selamat pagi. Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Sabtu 12 September 2026 kami sampaikan untuk komoditi buah-buahan. Baik, untuk buah alpukat harga eceran minggu ini Rp10.000 per kilogram stabil. Jeruk nipis harga eceran minggu ini Rp15.000 per kilogram stabil. Jeruk sayur harga eceran minggu ini Rp15.000 per kilogram stabil. Markisa harga eceran minggu lalu Rp20.000 per kilogram. Harga eceran minggu ini Rp15.000 per kilogram, turun 25%. Terong Belanda harga eceran minggu ini Rp15.000 per kilogram stabil. Ikan bandang harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram stabil. Ikan mujair harga eceran minggu ini Rp55.000 per kilogram stabil. Ikan tongkol harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram stabil. Udang jumbo harga eceran minggu lalu Rp70.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp75.000 per kilogram, naik 7,14%. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi buah-buahan dan juga ikan. Lanjut untuk ikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi, dan Anda dapat ikuti untuk informasi tersebut setiap hari pada pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia merdeka dan RRI lahir pada 11 September 1945, tahukah kamu stasiun radio apa yang pertama kali dimiliki dan dikelola penuh oleh bangsa Indonesia sendiri? Bukan milik pemerintah kolonial Belanda atau Jepang, melainkan didirikan anak bangsa di Solo, Jawa Tengah. Namanya adalah Solosche Radio Vereniging atau SRV, yang resmi berdiri pada 1 April 1933. Inilah tonggak awal pergerakan penyiaran pribumi di Nusantara yang membuktikan bahwa bangsa kita mampu menguasai teknologi udara. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada era 1920-an, siaran radio di Hindia Belanda didominasi oleh stasiun milik Belanda seperti Nirom yang hanya memutar musik barat dan berita kolonial. Melihat hal tersebut, Raja Mangkunegaran Solo, KGPAA Mangkunegoro VII, bersama seorang insinyur pribumi bernama Insinyur Sarsito Mangunkusumo, tergerak untuk membuat stasiun radio sendiri. Dengan peralatan pemancar yang dirakit secara mandiri dan modal dana swadaya, SRV mulai mengudara. Melalui gelombang radio SRV, kebudayaan Jawa seperti gamelan, wayang orang, dan gending-gending klasik dipancarkan ke berbagai daerah. Bahkan, siaran-siaran budaya SRV sempat menembus hingga ke negeri Belanda. Keberhasilan SRV Solo menginspirasi daerah-daerah lain untuk mendirikan radio pribumi, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Pada tanggal 28 Maret 1937, SRV memrakarsai berdirinya Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran, PPRK, untuk menyatukan seluruh stasiun radio milik bangsa Indonesia. PPRK inilah yang gigih memperjuangkan agar lagu-lagu dan bahasa Indonesia bisa berkumandang di udara Nusantara tanpa batasan kolonial. Ketika Indonesia merdeka dan RRI dibentuk pada 11 September 1945, stasiun SRV Solo menjadi salah satu pilar penyiaran utama yang meleburkan diri untuk memperjuangkan kedaulatan negara. Sobat RRI, dari gema siaran SRV Solo tahun 1933 inilah, benih-benih semangat penyiaran nasional tumbuh hingga melahirkan Radio Republik Indonesia yang kita dengar hari ini. Tanpa keberanian para tokoh SRV, sejarah penyiaran di tanah air mungkin akan sangat berbeda. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang berasal dari Solo atau pernah berkunjung ke Monumen Pers Nasional, tempat sejarah radio dicatat? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Baik, kini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sentral bersama Pro 3 RRI akan kita ikuti. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk 5 jurnalis yang hilang kontak melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman yang sampers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu